0: Pansel Gabnya Rian Suryadi.
1: Salve, shalom.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50, seperti salah satunya diungkapkan.

0: 49 triliun rupiah.
1: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, ya, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
7: Akan melakukan kunjungan.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
7: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
7: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Yvonne Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
7: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitil Oli.
10: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: datang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan. Kira-kira tembakan. Masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita mau update dulu informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung. Kira-kira akan seperti apa ya kondisi cuacanya supaya bisa kita sesuaikan juga dengan kegiatan yang mau kita lakukan hari ini. Kita update yuk informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan ya, sharing informasi bersama kami di sini. Dan pastinya kita juga penasaran, pengen tahu Pak, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini? Silakan infonya.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya untuk pagi hari di wilayah Lampung. Secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Pada malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Kemudian pada dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Untuk suhu udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 38 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini nihil. Kemudian demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yoyo Dewantoro untuk update informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung dari forecaster BMKG Provinsi Lampung. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena masih akan kami temani dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu akan menyemangati hari Anda kali ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya ke salah satu universitas di Lampung, itu tuh pasti salah satunya di kampus hijaunya Universitas Lampung. Cie. Jadi ingat masa-masa lagi jadi mahasiswa gitu. Dan tentunya sebagai mahasiswa gak cuman untuk belajar aja, tapi gimana caranya kita bisa mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini pun yang dilakuin sama BMU KBM Unila, karena mereka melaksanakan program SOSMAS Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMU KBM Unila. Tahun ini BMU KBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaannya di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian, Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun programnya dilaksanakan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk informasi lengkapnya, follow aja Instagramnya di @bem_unila.

Mendengar untuk Anda nih yang lagi cari kegiatan dan recommended untuk dilakukan ya. Pastinya dari kegiatan SMAN 9 Bandar Lampung ini hadir dalam event Magnificent 9 7.0 dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-50. Wow, SMAN 9 Bandar Lampung ini menggelar Magnificent 9 7.0 dengan temanya The Golden Majesty. Banyak kegiatan yang bakal dilakuin dan juga tentunya menjadi pilihan untuk Anda ikuti. Ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Run, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, ada Kongres Alumni, konser hingga donor darah. Langsung ya, dibuat jadwalnya dari hari Senin sampai dengan Minggu, tanggal 20 sampai 26 Juli 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di SMAN 9 Bandar Lampung. Yuk langsung daftarkan diri dan tim kamu, dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Farello Ananta di 0813 6663 8573.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Wekanan Ayu Asalasiah Eskat mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wekanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Wekanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun selamat berakhir pekan tentunya di edisi siar kami hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Di hari Jumat yang penuh berkah, apa kabar saudara pendengar? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendengarkan kami di 103,6 MHz dan kami dipancarluaskan melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu, Semenggut, Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, selama 1 jam ke depan saya Ponita Dewi akan menemani Anda dalam program kami Waikanan Menyapa pagi ini. Dan nanti pada pukul 9 pagi kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung kembali dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saudara pendengar, berikut akan kami hadirkan majalah udara dan juga mini drama serta picture yang telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda. Selamat bersama kami di 103,6 MHz. Kini banyak
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda semua dalam program Majalah Udara. Majalah Udara kali ini dengan judul UMKM Membantu Kebutuhan Dapur dan Pendidikan

Pendengar, selain dapur, UMKM juga punya peran besar dalam dunia pendidikan. Coba kita lihat di sekitar, penjual alat tulis, toko seragam sekolah,

Saudara pendengar, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan kita. Mendukung UMKM tidak selalu harus dengan modal besar. Cukup dengan berbelanja di warung dan toko lokal, menggunakan jasa UMKM pendidik

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin kuat.

0: sarapan ya, biar hari kamu makin produktif.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

belajar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak, dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.
2: Radio Republik Indonesia SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Gema Lapangan Hijau di Udara. Pemeran, narator Dewi Agustinasari, Afrizal Rais sebagai Kakek Danu, pria 65 tahun, penggemar berat sepak bola, sangat mengandalkan Radio Republik Indonesia. Rinando Arvituala sebagai Rian, pria 17 tahun, cucu Kakek Danu, pemuda masa kini yang sangat melek teknologi. Ponita Dewi sebagai Rina, wanita 20 tahun, kakak Rian, seorang mahasiswi yang sibuk namun penyayang. Yeni Yulistiana sebagai Ibu Sari, wanita 45 tahun, Ibu Rian dan Rina, sosok yang lembut dan penengah. Penulis naskah, Sriyani. Editor, Dwi Yulianti.

0: oleh Wat.
1: Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih, tapi sayang serangannya dapat dipatahkan.
2: Kek, masih zaman ya dengerin bola lewat radio. Gambarnya kan nggak ada. Mana layarnya hitam putih begini, lebih seru nonton live streaming pakai HP. Gambarnya jernih dan banyak highlight golnya.
3: Anda, zaman sekarang justru disinilah sininya. Cuk, suara penyiar RRI itu melatih imajinasi kita. Dulu, waktu kakek seumur kamu, cuma radio ini yang bisa menyatukan kami sekampung untuk merasakan euforia piala dunia bersama-sama.
2: Iya deh kek, boleh juga sih suaranya bikin tegang, apalagi pas penyiar teriak gol, kencang banget bunyinya.
4: Bek kanan seharusnya boleh balik ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan tapi dengan cepat kirimkan.
5: Tuh kan, kakek pasti lagi asik dengerin RRI. Dari muda sampai sekarang, gak pernah berubah hobinya. Selalu asik kalau dengerin RRI.
6: Eh, tim mana yang lagi tanding, kek? Biar Rina ikutan tebak skornya nih. Tim favorit kakek lagi main ya?
3: Benar sekali, nak. Ini pertandingan babak penyisian grup. Dengarkan suaranya, atmosfernya sangat terasa. Bayangkan saja, pemain nomor punggung 10 sedang menggiring bola melewati dua pemain bertahan lawan.
4: Tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit.
6: Wah, suaranya benar-benar jelas dan mendebarkan. Keren banget penyiar RRI. Cara dia melaporkan pertandingan benar-benar terbawa emosinya. Kita juga jadi ikutan deg-degan.
2: Iya, Kak. Ternyata dengerin radio nggak kalah seru ya. Nggak ada gambar, tapi imajinasi kita yang bikin pertandingannya jadi terasa lebih hidup. Apalagi kalau skornya tipis begini.
4: Berada kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nanti kan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah lakukan melambung tikok dua terjadi. Tapi kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada.
6: Suara penyiar RRI di malam itu bukan hanya sekedar laporan olahraga, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan nostalgia sang kakek dengan cucunya. Melalui siaran radio, perbedaan generasi melebur menjadi tawa dan kebersamaan keluarga yang
4: namun kali itu. Serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor.
3: Alhamdulillah, peluit panjang telah dibunyikan. Tim yang kakek dukung menang malam ini. Terima kasih ya Radio Tua ini. Kamu selalu setia menemani kakek mendengar gema Piala Dunia.
2: Hehehe, hebat banget ya kek, tim kakek menang. Kapan-kapan Rian ikutan nemenin kakek dengerin bola di radio RRI lagi ya. Ternyata serunya gak kalah sama nonton di HP.
6: Iya kek, ini momen langka yang seru banget. Suara RRI benar-benar pemersatu kita malam ini. Sambil makan pisang goreng buatan ibu.
5: Lihatlah ya, semangat kakek untuk sepak bola beserta radionya menular ke anak-anak. Pertandingan yang luar biasa.
6: Demikian kami hadirkan mini drama Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran

0: Siang-siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan, kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISBA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
2: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau

0: SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

Sebagai masyarakat, kita mengurus banyak hal, mulai dari pekerjaan, keluarga, sampai dengan urusan rumah. Tapi, kadang kita lupa satu hal,

0: ya. Menjaga kesehatan itu bukan menunggu sakit, tapi dimulai dari peduli sejak sekarang.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, tahukah kamu jutaan ton pangan terbuang percuma setiap tahunnya? Padahal ada banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Mulai sekarang, ayo bijak dalam mengambil makanan. Ambil secukupnya dan habiskan isi piringmu. Dengan tidak membuang makanan, kita sudah berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan lingkungan.
3: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif, hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.

0: melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong transformasi industri lewat program Making Indonesia 4.0 serta dukungan bagi pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Karena Indonesia yang kuat adalah pondasi negeri yang maju. Dari UMKM hingga pabrik besar, semua berperan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. Industri bergerak, Indonesia bangkit.
2: Sering beli sayur, tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas, cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah!

0: 13,6 MHz, saudara pendengar tanpa terasa 1 jam sudah kami menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 13,6 MHz. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Ingat, jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih di Lampung pagi ini. Tadi kita sudah mendengarkan dialog olahraga di Lampung menyapa ya, mengenal triathlon dan juga mencetak prestasi. Nah sekarang di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruko Ruang Dengar Anda. Halo RRI, yang pastinya juga mengajak serta untuk Anda bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0817-207909 untuk memberikan keluhan apa nih yang Anda temukan di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, apakah kondisi dari kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Boleh ya untuk menyampaikan keluhannya, menginformasikan kepada kami di sini lewat Halo RRI, dan tentunya laporan Anda juga bisa menjadi atensi untuk instansi terkait. Siapa tahu dengan mengikuti Halo RRI, tentunya suara Anda pun turut didengar. Nah, langsung yuk kita akan undang kebersamaannya lewat line telepon dan juga WhatsApp sampai 1 jam ke depan jam 10 pagi di Halo RRI.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Anda masih mendengarkan Halo RRI, pendengar, dan kami juga mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Bicara tentang keluhan yang dihadapkan oleh masyarakat ya, mana lagi memang di masa sekarang ini adalah momen sedang mendaftarkan ulang untuk buah hati tentunya ke sekolah yang diinginkan. Tetapi memang banyak juga orang tua yang mengeluhkan tentang sistem SPMB atau sistem penerimaan murid baru yang cukup alot, bahkan juga banyak yang tergeser dari sekolah yang dituju. Nah, baru-baru ini pendengar, kita juga update dari rri.co.id, Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah menyatakan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandar Lampung untuk ditunda sementara. Langkah tersebut diambil setelah Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik. Temuan itu pun tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan usai Ombudsman menerima ada 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf, juga mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMP di Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan pada pengaturan kuota hingga mekanisme seleksi. Jadi, Ombudsman meminta pemerintah Kota Bandar Lampung menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Selain itu, hasil seleksi jalur prestasi dan afirmasi juga diminta agar ditinjau ulang untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaannya, Ombudsman juga menemukan ketidaksesuaian kuota, jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan regulasi yang berlaku. Persyaratan penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM pada jalur afirmasi juga dinilai bertentangan dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nur Rahman Yusuf berharap seluruh tindakan korektif ini segera dilaksanakan untuk melindungi hak calon murid dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Ombudsman juga meminta kuota jalur domisili dikembalikan menjadi minimal 40% dan jalur mutasi maksimal 5%. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta melakukan pengawasan menyeluruh setelah perbaikan kuota dilaksanakan. Selain itu juga pendengar, Ombudsman mendorong adanya pemeriksaan dan pembinaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya maladministrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang pada pelaksanaan SPMB tahun berikutnya. Ombudsman memberikan waktu 3 hari kerja kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, serta seluruh kepala SMP negeri untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut. Jika tidak dijalankan, Ombudsman menyatakan akan menempuh mekanisme lanjutan sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Masih di Halo RRI dan kami mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan agar kita juga melihat seperti apa fenomena yang sedang terjadi di masyarakat tentunya ya. Bisa langsung bergabung lewat line telepon 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan.

0: andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih di Halo RRI kali ini, pendengar yang hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam kita menemani Anda untuk tentunya mengundang Anda menyampaikan keluhan lewat line telepon di 0721269720 atau juga WhatsApp di 0811720709. Nah, sembari juga ya, kalau misalnya kita bicara terkait dengan kondisi di masyarakat, biasanya nih keluhan itu muncul ya, mulai dari bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tentunya memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kalau kita lihat Provinsi Lampung, tentu produksi kopi ini menjadi salah satu yang dibanggakan juga dan perlu terus mendapat perhatian. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan sebuah terobosan. Jadi, kebun induk Hanakau di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ini terus dikembangkan sebagai pusat percontohan, penelitian, dan pengembangan benih kopi unggul di Provinsi Lampung. Pengembangan kawasannya juga mendapat perhatian langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang melakukan peninjauannya kemarin Kamis 9 Juli 2026. Dalam kunjungannya, Gubernur bersama dengan Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin dan jajaran pemerintah ini meninjau berbagai inovasi budidaya kopi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Kebun induk Hanakau ini sendiri mengembangkan ada dua jenis kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Dan beberapa klon unggul nasionalnya ini menjadi sumber benih berkualitas. Selain itu juga dikembangkan sejumlah klon lokal potensial seperti kopi Bagio, Turun Ujung, Bodong, dan Tugu Sari yang menjadi varietas unggul bersertifikat. Wah, tentu ini menjadi kabar baik bagi para pecinta kopi ya. Dan juga pastinya di Provinsi Lampung kita patut berbangga punya dari si produk-produk unggulan ini sendiri. Wangi gitu ya. Wangi dari aroma kopinya dan juga wangi dari pemasukan-pemasukan yang didapatkan tentu. Dan sekitar 200 batang kopi Arabica ini ditanam juga sebagai bagian dari uji adaptasi di kawasan dataran tinggi Sukau untuk lihat dulu nih potensi pengembangannya di Lampung Barat. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal juga mengatakan pengembangan benih unggul dan penerapan teknologi budidaya jadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing kopi Lampung di pasar nasional maupun internasional. Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin mengatakan tentunya beliau mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Lampung dan juga mengucapkan terima kasih ya, karena memang dengan adanya pengembangan komoditas kopi di daerahnya, dia berharap pengembangan benih unggul ini bisa terus diperluas sehingga produktivitasnya meningkat, kesejahteraan petani juga semakin baik, dan kopi Lampung Barat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasaran.

Dengar memang ya, libur sekolah tinggal menghitung hari. Tapi gak masalah banget, tetap bisa kok manfaatin waktu yang tinggal beberapa hari sebelum nanti masuk sekolah lagi untuk bisa meluangkan waktu quality time sama keluarga dan bawa aja ke Fun City. Seru nih. Karena kalau misalnya di Fun City bukan cuma anak-anaknya aja yang bisa main, semua bisa, remaja, orang dewasa, kakek, nenek bisa. Dan yang bikin menarik, harga permainannya itu loh, bisa kamu pakai dari 1.000 rupiah aja per koin. Jadi tetap ramah di kantong gitu kan. Pilihan permainannya juga lengkap, apalagi kalau kamu bisa dapetin hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok banget untuk Anda menghabiskan waktu berkualitas sama keluarga, teman, maupun buah hati. Gak perlu lagi pergi jauh-jauh, soalnya Fun City hadir di berbagai lokasi. Di Superstore Chandra Teluk ada, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Wah, jadi langsung pengen liburan lagi deh. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, pendengar di Halo RRI dan juga Lampung pagi ini. Terima kasih tentunya sudah menemani dari jam 5 hingga 10 pagi ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena tentunya masih akan ada Lampung siang ini akan menemani dengan lagu-lagu menarik dan juga info menarik lainnya. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Deddy Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah lagi kita akan mendengarkan pernyataannya atau juga statement dalam program Indonesia Sehat Pendengar untuk edisi hari ke-10 di bulan Juli 2026. Bicara mengenai kesehatan, memang ya ini adalah hal yang juga sangat perlu kita teladani dan juga kita pahami mengenai cek kesehatan gratis sekolah atau CKG di sekolah. Dan juga untuk Anda yang juga terus menyimak di acara Indonesia Sehat kali ini, kita akan mendengarkan statement dari narasumber kita, yaitu Nurse Ibu Yeni Mahensa Eskep Mkes. Beliau selaku kasih Yankes Primer dan juga tradisional pendengar. Dan juga kali ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Ibu Yeni ya. Tetaplah bersama kami di hari program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda dimanapun berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Yeni Mahensa. Saya bertugas di Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ayah bunda yang saya banggakan, kita hari ini akan berdiskusi tentang persiapan ananda kita untuk masuk sekolah, terutama di kesehatannya. Pasti kita semua sekarang sedang deg-degan dan juga bangga nih, karena sebentar lagi anak-anak kita mulai masuk sekolah. Senang melihat mereka menggunakan seragam baru, membawa tas baru, semangat bertemu dengan teman-teman mereka yang baru juga. Tetapi ayah bunda, di tengah kesibukan kita tersebut, kita sering terlupa nih. Padahal hal ini adalah kunci utama anak kita agar bisa belajar dengan nyaman di kelas. Apa itu ayah bunda? Nah, itu adalah kesehatan mereka. Banyak dari kita yang mikir, ah anak saya kan gak sakit nih, makanya enak, lahap, berarti aman ya. Padahal ada hal-hal kecil yang kadang gak kelihatan. Misalnya pandangan mereka buram atau kurang tajam sehingga melihat tulisan di papan tulis tidak jelas. Kemudian mungkin telinga yang kurang awas sehingga penjelasan guru juga kurang dimengerti. Nah, ayah bunda, kalau hal ini terlewat, kasihan kan anak kita, belajarnya jadi kurang maksimal. Supaya ayah bunda gak perlu repot, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sekarang punya program yang namanya Cek Kesehatan Gratis Sekolah atau disingkat adalah CKG Sekolah. Ini program percepatan dari Bapak Presiden kita sekarang ini dan sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, ayah bunda, sekarang tidak perlu repot lagi karena kami yang jemput bola, kami yang akan datang ke sekolah. Caranya simpel banget. Nanti ayah bunda tinggal menyiapkan KIA atau kartu identitas anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tersebut. Simpel kan? Nanti di sekolah anak-anak dicek kesehatannya sama petugas kita yang ramah-ramah kok. Jadi anak-anak gak perlu takut ya. Mereka pasti malah senang karena diajak ngobrol sama dokter dan perawatnya. Apa sih paketnya yang akan didapatkan? Nah ayah bunda, nanti di sekolah akan dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian status gizi, riwayat imunisasi untuk kelas 1, riwayat merokok untuk kelas 4, 5, dan 6, tes kebugaran, pemeriksaan telinga, mata, kesehatan jiwa, kemudian tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, hepatitis B, dan kesehatan reproduksi untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau untuk SMP ada tambahan untuk riwayat imunisasi HPV untuk kelas 9 putri. Ayah bunda sekalian, CKG sekolah merupakan upaya yang sangat strategis yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya peserta didik tentang pentingnya kesehatan. Program ini memanfaatkan momentum tahun ajaran baru sebagai waktu pelaksanaan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan peserta didik yang mungkin berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Nah, ayah bunda, program ini juga mengedepankan upaya promotif dan preventif ya, melalui pemberian layanan kesehatan gratis yang dilakukan di setiap sekolah. Kemudian nanti hasil pemeriksaan langkah-langkah tindak lanjutnya yang diperlukan untuk hasil dari CKG ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar. Ayah bunda, kami menitipkan pesan, tolong jangan melewatkan kesempatan ini ya ayah bunda, karena ini sepenuhnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mari kita jaga kesehatan buah hati kita mulai hari ini. Sehat anaknya, bahagia orang tuanya, makin maju prestasinya. Saya Yeni Mahensa, salam hangat untuk keluarga di rumah. Sampai ketemu di sekolah ya adik-adik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang juga sedang beraktivitas di luar ya. Ini mudah-mudahan cuaca Kota Bandar Lampung hari ini bersahabat, cuaca cerah dan juga tetap semangat untuk bisa mobile gitu, untuk bisa di luaran sana. Nah, bicara soal yang namanya cuaca, kemudian juga udara yang kadang kurang menentu belakangan ini ya, yang juga digadang-gadang ini di Provinsi Lampung juga sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam peristiwa atau juga hal yang juga nantinya akan diprediksi yang berpotensi untuk memecahkan rekor. Ini prediksi El Nino yang juga tentunya merupakan perkiraan yang juga menunjukkan El Nino berada pada kategori ekstrim dan menjadi yang terkuat serta paling konsisten yang juga diamatinya lebih dari 30 tahun terakhir. Dan tahukah Anda pendengar, fenomena ini bisa juga merubah pola tekanan udara dan juga curah hujan sehingga bisa meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah serta banjir dan juga wilayah lainnya. Stockdale menyebutkan El Nino ini sebelumnya juga berkontribusi terhadap rekor suhu global pada tahun 2023 dan juga 2024 lalu. Sementara para ilmuwan juga menghimbau pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Peringatan itu juga disampaikan oleh pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah, tim Stockdale yang juga disampaikan di perakiraan yang juga menunjukkan kali ini berada pada kategori ekstrim. Dikatakan juga fenomena itu berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Dan kondisi itu tentunya terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang dampaknya juga bisa menjadi lebih besar. Dikatakan El Nino juga sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Jadi para ilmuwan ini juga memantau dalam perkembangan El Nino untuk memperbarui perakiraan dampaknya. Jadi pemerintah serta masyarakat di berbagai dunia juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim yang juga diperkirakan menyertai fenomena El Nino tersebut.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, untuk menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan juga cinta tanah air ya terhadap NKRI, banyak sekali hal yang juga perlu dilakukan oleh kita semua nih, terutama generasi penerus bangsa nih, berbagai lapisan generasi, ada Gen Z sampai juga Gen Alpha yang sekarang mungkin lagi mempersiapkan MPLS ya, dan juga sudah ada yang mengikuti kegiatan pengenalan sekolah hari ini dan juga besok di hari Sabtu. Wah, pastinya seru sekali. Ini bicara soal kementerian dan juga pendidikan serta kebudayaan. Ada loh satu program dari produksi film dengan narasi kepahlawanan Indonesia di tahun 2026 kali ini untuk bisa mendorong lahirnya film bertema perjuangan kemerdekaan periode 1945 sampai 1950 sebagai media edukasi sejarah. Jadi program ini dibuka melalui sayembara di dua kategori, yaitu film panjang dan juga film pendek, dengan pendampingan sejarawan serta budayawan bagi sineas yang mengusung gagasan berbasis riset. Ya, ini pendaftarannya berlangsung di tanggal 10 sampai 10 Agustus 2026 melalui laman dari filmkepahlawanan.id. Jadi dengan mengembangkan proyek ini melibatkan kolaborasi insan perfilman, akademisi, dan juga praktisi budaya. Dan mungkin Anda semua ini memiliki bakat yang potensial untuk bisa menyerukan apa ya, sebuah jiwa kepahlawanan gitu ya dalam karya seni perfilman ini, boleh. Nah, jadi program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya karya sinema yang mengangkat mengenai perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia pada tahun periode 1945 sampai dengan 1950. Dan Fadli John juga mengatakan program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan juga kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur, tapi juga tokoh lain yang juga berjuang secara fisik dan juga diplomasi. Diharapkan juga diikuti oleh banyak sekali sineas dan juga menjadi konsultan serta juri yang juga berpengalaman nanti yang juga terlibat di proyek film ini. Dan program ini juga berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat. Dan juga melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kebangsaan negara Indonesia kita tercinta.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Dengan selanjutnya bersama kan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat

0: très peu d'occasions aussi.
1: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
0: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: Empat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana lihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sophie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final in a Grand Slam, I guess. So,
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sasenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bola amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap. Program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CIF Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di hari Jumat ya juga penuh berkah dan juga penuh dengan kecerahan. Ini sesuai dengan hati ya, mudah-mudahan hari ini juga kita sudah bersedekah ya pendengar. Dan jangan lupa untuk terus beribadah dan juga mengucapkan salam untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Serta senyuman ya, karena senyum juga merupakan salah satu ibadah yang paling mudah untuk kita lakukan di hari ini ya. Baik pendengar, untuk Anda yang juga lagi mencari makan siang bareng sama teman-teman, ini kalau lidah Sumatera sih enaknya atau juga pasnya tuh makan yang pedes-pedes gitu. Karena kenapa? Ini orang Indonesia tuh kebiasaan orang lokal yang hampir selalu makan dengan cabai, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi sambal. Kalau makan gorengan pun harus pakai sambal. Terus juga makan nasi pakai sambal. Dan banyak sekali menu makanan yang juga menggunakan cabai rawit, cabai merah, dan juga cabai caplak atau mungkin ya gitu ya. Dan fenomena ini bermunculan ketika orang Indonesia begitu lekat dengan cabai atau juga sambal. Dosen sejarah menjelaskan juga bahwa cabai yang juga berasal dari Amerika Serikat ini dibawa orang Indonesia dari penjelajah Spanyol dan juga Portugis dari abad ke-16. Tahukah Anda nih pendengar, tanaman ini memang mulai berkembang biak ya di tanah tropis termasuk Indonesia. Jadi bisa dibagi dua kelompok besar, yakni cabai tidak pedas seperti paprika dan juga cabai pedas seperti rawit dan African chili. Seiring waktu, jenis cabai yang juga dibudayakan di Indonesia ini berkembang dari jenis awal yang juga dibawa oleh penjajah bangsa asing. Dan Indonesia sendiri memiliki 3 jenis cabai pendengar, seperti cabai merah, cabai rawit, dan juga cabai manis. Ketiganya dikenal dengan buah panjang runcing, agak tipis dan juga sedikit pedas. Bukan hanya rasanya menggoda ya, tetapi juga warna merah juga membuat sajian tampak lebih menarik. Dan selain itu rasa pedas bisa meningkatkan selera makan. Menurut para ahli ini pendengar, kedekatan masyarakat dengan cabai ini tersurat dalam serat Sentini di tahun 1823. Tidak hanya sebagai bahan makanan, tapi cabai juga digunakan sebagai pelengkap sesaji ritual adat pada saat itu. Dan seperti Jumat, Senin, serta hari Kamis, senantiasa menyerukan sedekah yang ditujukan kepada ambia atau juga nabi berupa nasi langgi, ikan, ayam, dan juga lalapan, serta sambal. Dan juga ini dilakukan untuk memuliakan para wali, di mana dengan sajian berupa pelengkap nasi liwet ya, dan juga ayam putih serta lombok dan juga garam. Tidak hanya itu pendengar, sesaji dan juga pelengkap makanan juga ditambahkan bahwa cabai ini digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan seperti sakit tenggorokan dan juga rematik ya. Mudah-mudahan yang namanya cabai di Indonesia ini terus berlimpah serta menjadi salah satu bahan ketahanan bahan pokok ya bagi masyarakat Indonesia.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

rasa ini sudah mulai memasuki akhir pekan ya. Anda sudah berencana untuk pergi keluar kota seperti Palembang atau juga mungkin daerah Sumatera bagian selatan ya, menggunakan moda transportasi kereta api. Karena saat ini layanan kereta api Raja Basa rute Tanjung Karang Kertapati telah ditingkatkan dengan mengoperasikan rangkaian kereta kelas ekonomi premium, dan peningkatan fasilitas ini juga bisa dinikmati masyarakat tanpa kenaikan tarif tiket terjangkau, yakni sebesar Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Tanjung Karang, Eko Dodi, juga mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan pada tata letak kursi di setiap gerbong dan juga formasi kursi yang semula 32 kini dirubah menjadi konfigurasi 22 agar penumpang lebih lega. Dan menurutnya kursi pada rangkaian baru ini juga telah menggunakan model reclining seat yang juga bisa disandarkan. Fasilitas itu juga tentunya memberikan kenyamanan lebih dari yang juga sebelumnya ya, bagi penumpang selama menempuh perjalanan jarak jauh. Dan juga dijelaskan peningkatan kualitas sarana ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Dan perusahaan ini juga berupaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih nyaman tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Dan juga selain menambah kenyamanan, konfigurasi kursi baru yang juga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi setiap penumpang di perusahaan ini tuh diharapkan ya bisa meningkatkan pengalaman perjalanan pada layanan kereta api Raja Basa.

0: Di referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya bersama kan kita ikuti berita daerah Lampung Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau yang sudah gangguan jiwa berat agak repot, Pak, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang masalahnya yang ditemukan oleh dinas kesehatan pada saat dia dirawat di rumah sakit jiwa.
2: Ada 62 paket jalan ya, terus kita pertama kali udah lelang yang 30 paket.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026 dari total 62 paket pekerjaan yang juga direncanakan. Sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang juga direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah mengatakan sebanyak 55 paket pekerjaan telah melalui proses lelang. Sementara sekitar 10 paket lainnya masih dalam proses tender untuk melengkapi seluruh pekerjaan yang telah direncanakan. Taufikullah menjelaskan beberapa paket sempat mengalami gagal lelang sehingga harus kembali diproses. Meski demikian, pekerjaan pada paket yang telah selesai dilelang saat ini terus berjalan sesuai tahapan pelaksanaan. Ia mengatakan perkembangan pekerjaan sudah mulai terlihat di berbagai daerah. Menurutnya, masyarakat juga mulai melihat aktivitas pembangunan jalan yang berlangsung di sejumlah ruas jalan provinsi. Taufikullah menambahkan, percepatan pelaksanaan proyek dilakukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur jalan diharapkan mampu memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Ada 62 paket jalan ya, terus kita pertama kali udah lelang yang 30 paket, terus lelang lagi 25 paket, udah 55 paket, tapi dari 55 paket ada yang gagal lelang 3 atau 4 gitu, terus masih sisanya 6, jadi 10 paket yang masih kita lelangkan. Sekarang lagi tender lagi untuk pelaksanaan yang sisanya tadi, yang 10 paket. Sedangkan yang sudah kita laksanakan masih berjalan, masih proses. Itu kalau ngeliatin di lapangan udah masif itu, banyak di sosmed kan banyak tuh ngomongin bahwa kita sudah bangun di sana, dibangun di sini, alhamdulillah sudah jalan semua.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh proses pengadaan dapat segera rampung sehingga seluruh paket pekerjaan memasuki tahap konstruksi. Dengan percepatan tersebut, peningkatan kualitas jalan provinsi diharapkan dapat terus berlangsung pada tahun ini. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan terus mengoptimalkan program peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan upaya terintegrasi, difokuskan pada pembekalan keterampilan serta penguatan ketahanan mental sehingga perempuan dapat berperan aktif dan juga berkontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan sosial di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang
5: perempuan khususnya sosok ibu dinilai menjadi pilar utama dalam mencetak generasi emas dan membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kota Metro dalam upaya memperkuat fondasi sosial masyarakat. Kepala Dinas P3AP2KB, Silviana Naharani mengatakan, ibu bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan pendidik utama atau the first educator yang menanamkan nilai moral, agama dan karakter bagi anak sejak dini. Dirinya menjelaskan, dikitnya ada 5 peran krusial yang dijalankan perempuan dalam ekosistem keluarga. Silviana menambahkan, Dinas P3AP2KB terus menggulirkan program strategis yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan kapasitas perempuan. Silvi memaparkan, kesetaraan gender bukan berarti persaingan antar laki-laki dan perempuan, melainkan kemitraan yang seimbang.
4: Kita kan beli lagi ke perempuan, di sana jelas diatur atau di dari sisi agama juga jelas bahwasanya perempuan tuh mempunyai peranan yang sangat besar, terutama sebagai pilar bangunannya, pilar pembangunannya dimulai dari tentunya pilar keluarga gitu. Jadi tentang perempuan tentunya senantiasa harus belajar bagaimana kita bisa berperan maksimal kalau tidak belajar, dan dengan belajar ini tentunya akan menambah lagi kapasitas keilmuan kita, kemudian kecerdasan kita. Bicara lagi kecerdasan tentunya tidak hanya sekedar intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan sosial seperti itu.
5: Dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan berupaya tangani pasien ODGJ secara optimal. Beberapa langkah strategis yang juga dilakukan, mulai dari screening kesehatan jiwa, rekomendasi rujukan perawatan, hingga penyediaan obat di puskesmas. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Setelah pulang kadang support lingkungan, support keluarga itu tidak baik ya, sehingga akan...
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus berupaya dalam menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui screening, pemberian obat ringan hingga rujukan ke rumah sakit jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sri Kandi menjelaskan kendala utama terdapat pada pasien dengan gangguan jiwa berat atau ODGJ yang harus dirawat di rumah sakit jiwa namun tidak didukung oleh pihak keluarga. Menurutnya, dukungan keluarga maupun kondisi lingkungan yang tidak baik terhadap pasien yang telah dirawat dan pulang dari rumah sakit jiwa membuat pasien kembali kambuh dan harus dirawat lagi. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan juga terkendala anggaran untuk penanganan lanjutan terhadap pasien ODGJ berat. Meski demikian, screening kesehatan jiwa tetap dilaksanakan sebagai bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM.
1: Kalau yang sudah gangguan jiwa berat agak repot, Pak, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang masalahnya yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan pada saat dia dirawat ke rumah sakit jiwa, kalau ada dia BPJS, kita hantarkan ke sana. Setelah pulang, kadang support lingkungan, support keluarga, itu tidak baik ya, sehingga akan kembali lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami juga untuk bolak-balik mengantar ke rumah sakit jiwa, karena di Dinas Kesehatan itu untuk penanganannya sendiri kami tidak ada anggaran untuk penanganan. Tapi kalau untuk screening itu dilakukan dan itu menjadi salah satu SPM, standar pelayanan minimal Dinas Kesehatan.
7: Menurutnya, gangguan jiwa memiliki tingkatan mulai dari ringan hingga berat. ODGJ dengan gejala ringan seperti sulit tidur, melamun, atau tidak mau makan masih bisa ditangani di puskesmas. Ia mengungkapkan obat untuk ODGJ ringan tersedia di puskesmas yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan jiwa menjadi lebih parah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam membantu pasien ODGJ menjalani proses penyembuhan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus meningkatkan pelayanan dengan aplikasi identitas kependudukan digital yang sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
9: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital untuk menggunakan IKD, maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk apa namanya pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK ada ketinggalan nanti dia harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan apa namanya mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
8: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
10: Dengan Ibu siapa?
11: Ini dengan Ibu Sari.
10: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
11: Sudah. Iya.
10: Apa yang dirasakan?
11: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital itu memudahkan banget. Ya, itu.
8: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
13: Pintas Lampung Olahraga.
0: Porkap Cabur menembak sukses digelar Perbakin Waikanan siap jaring atlet potensial menuju Porprov. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Pekan olahraga Kabupaten Waikanan untuk cabang olahraga cabur menembak resmi berakhir. Ajang yang digawangi oleh pengurus Kabupaten Pengkap Perbakin Waikanan ini sukses menjaring sejumlah atlet berbakat yang siap diproyeksikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketua Umum Pengkap Perbakin Waikanan Merky Devrin kepada RRI mengungkapkan bahwa kejuaraan tingkat kabupaten ini merupakan langkah awal yang sangat krusial. Fokus utamanya adalah untuk menemukan dan mempersiapkan bibit-bibit atlet bertalenta asli daerah. Dari hasil kompetisi Porkap yang berlangsung sengit tersebut, Perbakin Waikanan mengonfirmasi telah mengantongi beberapa nama yang memiliki potensi besar. Atlet-atlet terbaik ini nantinya akan didelegasikan untuk mewakili Kabupaten Waikanan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang.
15: Porkap Waikanan cabur menembak yang diadakan dalam rangka seleksi calon atlet menembak Porprov Waikanan 2026 di lapangan tembak Kodim 0427 Waikanan buktikan bahwa Anda adalah shooter sejati yang siap mengharumkan nama Kabupaten Waikanan melalui cabang olahraga menembak.
14: Merky menaruh harapan besar kepada para atlet yang berhasil lolos seleksi Porkap. Ia berpesan agar momentum ini tidak membuat mereka cepat puas, melainkan menjadi pemicu semangat untuk berlatih keras. Dengan selesainya Porkap cabur menembak ini, Perbakin Waikanan berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan intensif agar para penembak Waikanan mampu bersaing secara maksimal dan mengharumkan nama Waikanan di level provinsi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan dalam memperkuat persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung bergerak cepat. Salah satu langkah strategis yang kini tengah digenjot adalah memperketat dan juga mengintensifkan pola pendataan serta identifikasi potensi para atlet di seluruh cabang olahraga. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Koordinasi dengan pengurus provinsi atau Pengprov cabur kini berjalan lebih masif. Langkah krusial tersebut untuk memetakan kekuatan sekaligus memastikan peluang prestasi Lampung tetap terbuka lebar. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, ke depan kita akan lebih intensif lagi koordinasi dengan cabur-cabur. Seperti saat ini kami berkoordinasi dengan dua cabang olahraga yaitu wushu dan judo, baik bersama jajaran pelatih maupun atletnya. Menurutnya pertemuan tatap muka dan evaluasi berkala seperti ini sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi real di lapangan.
17: Ya, memang ke depan akan lebih intensif lagi kita berkoordinasi dengan cabur-cabur. Seperti hari ini ada dua cabur, itu wushu dan judo ya, baik pengprovnya maupun atletnya. Alhamdulillah harapan-harapan kita bisa tercapai lah ya. Artinya identifikasi atlet, kemudian atlet-atlet yang mungkin masih berpotensi, peluangnya masih terbuka, masih mau bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional juga di PON yang akan datang. Gitu.
16: Sementara itu, sebagai lembaga pembina, KONI Lampung tidak akan tinggal diam dalam mengawal berkelanjutan prestasi para atlet. Ia menggarisbawahi bahwa atlet yang berpotensi harus dipelihara dengan baik melalui perhatian yang nyata dan berkelanjutan. Menjelang perhelatan PON yang semakin dekat, faktor-faktor penunjang performa atlet sama sekali tidak boleh diabaikan. Dirinya berharap sinergi yang kuat antara pengurus, pelatih, dan atlet dapat bermuara pada tradisi medali yang membanggakan bagi Tanah Lampung. Dari Bandar Lampung, MPM Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Gizi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi.
1: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Juni hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan, lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Gorontalo, Provinsi Sumatera Barat melakukan pembersihan sedimen Sungai Batang Lunto untuk menjaga kawasan kota tua Sawah Lunto yang berstatus warisan dunia UNESCO sekaligus mempertahankan fungsi sungai dalam mengurangi potensi genangan di kawasan pusat kota. Pembersihan sedimen dilakukan pada aliran Batang Lunto yang melintasi kawasan kota tua Sawah Lunto sebagai bagian dari pemeliharaan rutin infrastruktur sumber daya air dan lingkungan kawasan bersejarah tersebut. Wali Kota Sawah Lunto mengatakan pemeliharaan Batang Lunto menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kawasan kota tua agar tetap nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus mendukung pelestarian kawasan warisan dunia UNESCO. Selain menjaga kualitas kawasan kota tua, pembersihan sedimen dilakukan untuk mempertahankan kapasitas aliran sungai sehingga membantu mengurangi potensi genangan saat curah hujan tinggi serta melindungi kawasan cagar budaya, fasilitas umum, dan permukiman warga di sekitarnya. Pemeliharaan Batang Lunto dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dengan upaya pelestarian kawasan kota tua Sawah Lunto sebagai warisan dunia UNESCO. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setempat menyebut 52 pelaku UMKM ramaikan Festival Ekonomi Tahun 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan mengatakan, kegiatan Festival UMKM memiliki makna yang sangat penting karena merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Festival UMKM diikuti 52 peserta, diantaranya 24 UMKM rajutan, 3 UMKM aksesoris, 7 UMKM kuliner, 1 UMKM desain kain motif Papua Pegunungan, 1 UMKM lukisan wajah, 2 UMKM souvenir, 6 UMKM kopi, 1 UMKM buah, 1 UMKM noken, dan 6 grup band berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2026. Papua Pegunungan memiliki banyak potensi yang patut dibanggakan seperti kopi, hasil pertanian, kerajinan tangan, noken, kuliner khas, produk olahan lokal hingga berbagai karya kreatif anak-anak muda Papua yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Festival UMKM ini menjadi ruang yang sangat baik untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Papua Pegunungan kepada masyarakat, membuka peluang kerjasama, memperluas jaringan pemasaran, sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah ini. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Sahabat budaya, tradisi Budiom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan Budiom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi Budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Padang ya. Kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full. Surat nyasar, padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

kita boleh kok kritik. Namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: Bina Mewaki dimanapun Bina Mewaki berada, masih kembali dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdutan dulu sore hari ini, lemesin ya badan ataupun pikiran yang dari tadi udah tegang gitu ya, dengan banyak banget aktivitas dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kita waktunya santai dulu sore ini untuk menikmati suasana sore, yang mana kita lo dilihat dari studio ya, di luar studio itu cukup cerah gitu ya Bina Mewaki, agak sedikit terik ya. Dan kali ini langsung aja kita angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senen. Iya pun, silakan masuk. Api kabak, Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah siap dangdutan belum nih, Bang?
1: Siap
0: ya. Oke deh Bang Senen, di sore hari ini kita punya 3 lagu. Ada Christina, Merah Kau Bilang Biru, Elvi Sukaisi dengan Pacarku, sama Nazar Nazar Fahad dengan Duda Muda.
1: Nazar ya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Nazar.
0: Yang?
1: Nazar.
0: Nazar. Siap deh, mau kirim salam buat siapa Bang Senen?
1: Bunda Rosi Kabaya, semoga sehat. Mama Bira Jawat Kembar, Minan Wati di Pantos Tum, Bunda Sambara Pungkimo, Lidia Pecewaran, Irin Sutaran, Pendit Buku Selatan, Makin Pulau Sampai, Tasan Bunda Pecewaka, Rasir Sudah Tani,
0: Iya,
1: Kupi, Satu Antik Kujuran, Semri Waikana, Epa Waikana, Rungo Waikana,
0: Ika
1: yeah. Waikana, Ejok Dulung, Bakti Waikana.
0: Terima kasih deh. Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Jangan kelihatan ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di ujung telepon tadi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, si ganteng. Kenapa?
2: Kamu gak ke Maroko?
0: Kenapa?
2: Dirimu gak ikut pulang ke Maroko?
0: Oh, ke Maroko. Nanti, nanti ya, minggu depan kayaknya ke Marokonya.
2: Keren.
0: Lagi nyari oleh-oleh dulu sebelum pulang ke Maroko.
2: Oh gitu.
0: Iya, mau aku bawain apa ya? Kalau dari Lampung itu keripik pisang aja sama kopi deh kayaknya ya.
2: Oh, mantap.
0: Siap deh, udah siap dangdutan ya?
2: Boleh.
0: Oke, ada lagu yang mau diputer di sore hari ini. Ada 3 lagu, Merah Kau Bilang Biru dari Christina, ada Pacarku dari Elvi Sukaisi, sama Duda Muda dari Nazar.
2: Senyum dan Hatimu ada nggak? Senyum dan Hatimu ada nggak?
0: Siapa yang nyanyi tuh?
2: Ibu Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, nanti dicari ya.
2: Kalau ada, kalau ada itu ya. Jadi kok tumben?
0: Apa tuh?
2: SPW karena kok off.
0: Oh off, nanti dicek ya.
2: Oh lagi off dia, apa kerjanya sudah pada malas kerja? Bagaimana?
0: Oh, mungkin lagi ada perbaikan, nanti coba dicek dulu deh ya.
2: Oke.
0: Oke, salam gak nih?
2: Ya, salamnya untuk Topan, untuk untuk ini siapa?
0: Siapa
2: Pak
0: tuh?
2: Ada juga untuk Airin, ada untuk Wah Putri sama Udo, selamat sore. Dan nggak lupa juga untuk Nabila, dan salam super mega spesial buat dirimu aja.
0: Buat aku aja.
2: Aduh, puterin ya.
0: Oke, Ike Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Abdullah yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini di belakang Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
3: Oku Selatan.
0: Oku Selatan. Ada abang siapa sih?
3: Bang Pen.
0: Bang Pendi, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oku gimana Oku Selatannya?
3: Ya.
0: Oku Selatannya gimana? Cerahkah di sana?
3: Cerah.
0: Lagi panas banget kayaknya di sana ya. Oke deh, Bang. Untuk bisa ademin suasana di Oku Selatan yang panas banget ya, ada lagu dangdut ya dari Christina dengan Merah Kau Bilang Biru, terus ada Pacarku dari Elvi Sukaisi, sama Duda Muda dari Nazar.
3: yang duda muda itu aja.
0: Boleh. Kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, mudah-mudahan sehat. Terus Bang Abdullah tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kami kompak aja dari Opus Lasan ya. Terus buat Bunda Samba di Lampung Timur. Bunda Rus di Jagabaya. Buat Topan di Kota Karang ya. Di Edo, di Teluk ya. Terus Bang Dansen di Raja Basa. Bang Narawi di Wairata ya. Buat Lidianya juga di Wairata ya. Sama Nabilanya di Weluni ya. Terus buat Udo sama Uwonya, selamat sore aja, mudah-mudahan sehat ya. Terus buat Mama Lili ya di Gading Rejo ya, mudah-mudahan sehat mak ya. Buat Mama Nabila, Bila ya, Nabila apa Bila itu di Jembatan Kembar ya, mudah-mudahan sehat. Buat Jomlo di Wonosobo, Kota Agung ya. Terus buat Bang Zaini di Kemiling ya, sama Mbak Eninya juga ya. Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
3: Semuanya aja lah yang belum vaksin, mudah-mudahan pada sehat aja lah semuanya ya.
0: Amin.
3: Buat yang tugasnya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi tadi di Oku Selatan, di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Alona.
0: Iya pun. Apa kabar? Api kabar Mbak Jarwo?
4: Alhamdulillah sehat seunyinya.
0: Sehat seunyinya. Alhamdulillah punya ya di sini bang.
4: Cuacanya di Bandar Lampung gimana nak Nona?
0: Cuacanya di Bandar Lampung itu lagi panas sekali untuk kawasan Pahoman.
4: Berarti merata ya.
0: Merata. Benar. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu di sore hari ini. Ada Merah Kau Bilang Biru dari Kristina, Pacarku dari Elvi Sukaisi, sama Duda Muda dari Nazar.
4: Ganti aja itu Duda tua buat Mbak Jarwo.
0: Aduh, iya deh. Duda senior ya. Oke, siap. Mau kirim salam kah Mbak Jarwo?
4: Ya, yang tadi baru turun ada Bang Pendi dari Oku Selatan. Terus tadi ada Abdullah. Saya rasa muda kalau dipanggil Pak Jarwo. Jangan Pak Jarwo ya, Abdullah, Mbah
0: Jarwo. Mbah Jarwo.
4: Nah, nanti cucu saya protes. Jadi harusnya Mbah Jarwo, jangan Pak Jarwo. Di baik kanan seunyinnya ya, nanuna.
0: Oke.
4: Di Kemiling ada Topan juga, Babang Tampan di Kota Karang. Ada juga naik sama salahnya di Waikandis. Ada Mami juga, ada Nur Aini. Terus ada Jaini di Sumber Agung. Ada Edo sama Nenek Serati. Ada Maman juga di Palang Besi. Ada juga Wo Putri sama Udo di Behalim. Ada juga Mama Irin di Gunung Bat. Ada yang dari Jambi, biasanya Masupan. Ada Hamzah Yusuf ya dari Jambi. Ada juga Ibu Ros dari Kedamaian. Semua adalah nanonanya mau baca.
0: Benar. Oke, siap Mbak Jarwo.
4: Sehat selalu ya keluarganya Nanona ya.
0: Siap.
4: Ya, ditunggu ya.
0: Oke, ditungguin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Jarwo di Lampung Timur. Kita rehatan dulu untuk dengerin. Kali ini ada Kristina dan juga Nazar ya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung. Masih dalam acara Pro Dangdut.

Bina Mewangi dimanapun Bina Mewangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, kali ini Bina Mewangi dimanapun Bina Mewangi berada, informasi kami kutip dari rri.co.id.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program tersebut juga menjadi pintu masuk berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan oleh Jihan saat mengunjungi rumah calon siswa sekolah rakyat Adelia Putri di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana pada hari Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan peserta didik sekaligus melihat kondisi keluarga penerima manfaat. Menurutnya pemerintah mengintegrasikan berbagai program agar manfaat dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar pada satu sektor, tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM desa sebagai sinergi utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan vokasi Gerakan Cipta Ekonomi Produktif atau GERCEP 2026 yang digelar di Balai Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng pada Kamis 9 Juli 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa yang produktif dan berdaya saing. Menurutnya peningkatan kapasitas masyarakat harus terus dilakukan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan pembangunan dunia. Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan vokasi tidak hanya memberikan keterampilan teknis kepada peserta, tapi juga membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan bekal tersebut, masyarakat diharapkan mampu menciptakan peluang usaha serta meningkatkan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Demikian Mira Mualki, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab puntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ma! Ma, tolong, Ma! Tolong, Ma!
3: Apa? Apa, Lala? Kenapa, Nak? Kenapa? Sini, sini!
2: Lihat itu, Ma! Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma! Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Ma!
3: Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
2: Ma,
3: sini,
2: Lala
3: sini.
2: Takut, Ma.
3: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
2: ayo, Ma.
3: Ayo,
2: Ma. Ayo. Ma, tungguin sini. Lala, Ma. Sudah Lala.
3: Ayo, dibawa. Sudah dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
2: tunggu.
4: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
5: Indai kan jasa unyini, kutik hompok lagi ngedengi skop 4 FM, RRI Bandar Lampung.

0: Widom Wagi masih kembali bersama kami di kesempatan kali ini ya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih ditunggu di WhatsApp dan juga di teleponnya. Sore hari ini kita angkat dulu WhatsApp ya di sore ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria ya Karisma.
0: Iya, gimana kabarnya pesulap merah?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat seunyine, cuacane cetar membahana, iya. Tapi tidak mengurangi semangat untuk aktivitas Kak Nona.
0: Benar ya. Jadi ini panasnya juga bawa berkah untuk Topan ya, teman-teman di sana. Amin. Ya. Oke deh, Topan, kita punya 3 lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini. Ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi, terus ada Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama satu lagi deh ya, Memori Daun Pisang dari miliknya Iwan.
1: Gimana? Memori daun pisang itu kan Ona.
0: Memori daun pisang aja ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besar nih. Saya lari Cempaka 3, sehat selalu. Dan juga ada Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan. Ada juga Bang Ramli di Waikanan, Mang Darman di Waikanan juga. Ada Kisinan Munir, ada Bunda Warkop, ada Bunda Ilham, ada Mbak Sri, ada juga Literimu di Waikanan. Yang di Waikanan seunyine. Terus jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Tadi ada Bang Pendi ya kan Ona?
0: Ada, tadi udah ikutan.
1: Bang Pendi ya di Aku Selatan. Ada juga Bang Yus Pundu Pidada. Ada Edo bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Terus Waputri bersama Udoni di Wehalim. Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Mama Fungki di Darussalam. Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Minanwati di Serengsem. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Ibu Ros di Kedamaian. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Bang Taufik Hidayat di Metro. Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Terus jama Bang Hamam di Pring Sewu. Pokoknya jama seujinya spesial jama Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum tadi pun.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan si pesulap merah ya. Halo, assalamualaikum. Kamu kenapa langsung dimatiin teleponnya ya? Masih juga ditunggu buat ada Mina Mualki yang pengen ikutan gabung bersama kita ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
2: Dari Hamzah Yusuf Jambi.
0: Dari?
2: Hamzah Yusuf Jambi.
0: Oke, Hamzah di Jambi bang ya. Gimana kabarnya Jambi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mendung.
0: Oh, di sana malah mendung. Oke deh. Dengan Nona di sini kita kenalan dulu ya bang ya.
2: Iya, ada apa?
0: Nona di sini.
2: Nona.
0: Iya benar.
2: Nona Trisma ya.
0: Bener. Bener banget. Gimana bang? Udah siap dangdutan ya?
2: Iya, lagunya ini. Dari Sri Devi, Mataharimu.
0: Sri Devi?
2: Iya, kalau ada.
0: Mataharimu, nanti coba dicek dulu ya. Sri Devinya diputer nggak nih ya di sore hari ini. Mau kirim salam nggak nih, Bang?
2: Kirim salamnya pertama sekali untungnya Mbak Nona Krisma ya. Selamat sore atau selamat petang ya?
0: Sore boleh, petang boleh, debi boleh.
2: Kalau di Tanjung Pinang, kalau di Tanjung Pinang Kepri, petang.
0: Oh gitu, iya benar. Benar Melayu jadinya ya.
2: Iya.
0: Masih satu rumpun soalnya kita ya bang ya. Mau kirim salam buat siapa lagi bang?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona ya, selamat selamat sore. Adanya Atin Bulu-Bulu, ada Datu Atin ya, selamat sore. Adanya Bang Senen,
0: benar.
2: Ada Bang Mbak Jarwo ya, selamat sore untuk semua tanpa terkecuali.
0: Untuk semua terkecuali. Oke,
2: siap. Mbak Nona Trisma, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Nah, ada apa ya?
0: Apa tuh?
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Iya.
2: Baju ada pantunnya.
0: Boleh nih, ditunggu-tunggu nih pantunnya. Silakan bang.
2: Baju basah dicuci kembali. Sudah bersih dijemur lagi. Baru dijemur. Semoga Mbak Nona banyak rezeki.
0: Amin.
2: Sehat selalu, dipanjangkan umur.
0: Amin. Masya Allah. Oke deh. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amza di Jambi. Di belakangnya ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini?
3: Junaidi Caneago dari Kelihandak, Lampung Selatan.
0: Nah, ini ada Uda panggilnya ya.
3: Uda Junaidi.
0: Uda Junaidi di Kalianda. Gimana Kaliandanya Uda?
3: Wih, panas betul ini karena.
0: Oh, karena di sana lebih dekat sama laut soalnya ya, Uda ya.
3: Iya betul, kalau subuh tuh dingin, betul dingin.
0: Dingin karena angin laut kali ya.
3: Ya, ini udah musim kemarau kita ini.
0: Oh gitu, anginnya kenceng kali ya Uda ya di sana ya.
3: Betul.
0: Uda ya, kita.
3: Penyiarnya siapa nama ini?
0: Ada Nona di sini Uda, seperti kita udah pernah kenalan minggu kemarin ya.
3: Iya betul. Minang Maimbau
0: nanti malam udah ada tuh Uni Julitanya ya.
3: Iya boleh.
0: Oke, nanti jangan lupa masukkan juga ya Uda ya. Oke, Uda ada lagu dangdut Uda, karena sore hari ini aku pengen ngajak Uda dangdutan dulu. Ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi Uda. Terus ada Terima Dia Yang Malang dari Mancur S, sama Memori Daun Pisang dari Iwan Uda.
3: Ya ini aja.
0: Mancur S aja. Boleh. Mau kirim salam gak Uda?
3: Salam. Yang barusan ini siapa, yang dari mana? Dari Jambi.
0: Dari Jambi, benar.
3: Ya salam ya. Salam kembali dari Jambi. Udah apa namanya? Ham-ham.
0: Hamzah kalau gak salah.
3: Oh Hamzah. Kalau Hamzah di Jambi. Ini Daniago dari Lampung Selatan. Kebetulan orang awak ini.
0: Orang awak juga. Oke, siap.
3: Salam. Bang Tupuan di Kota Karang ya, barusan naik ini Mbak Han. Edo di Teluk.
0: Iya.
3: Bang Senen di Sukar di mana?
0: Bang Senen di Sukabumi kalau enggak salah.
3: Sukabumi ya. Bang Etop di Kalianda, Pulau Sebesi. Asin Bolo-Bolo di Candipuro. Biasanya juga ada orang awak nih Mbak. Tapi udah lama masuk nih rumah makan Wasa Kato di Teluk itu. Udah lama juga gak masukkan.
0: Nanti mudah-mudahan nanti malam ikutan deh ya. Udah disenggol pokoknya ya. Oke, siap. Mungkin salam buat siapa lagi Uda?
3: Udah itu aja Mbak ya.
0: Itu aja.
3: Mungkin di belakang juga ada nanti malam nanti Betambuah kita.
0: Iya Betambuah pokoknya Uda ya. Siap ya.
3: Itu aja Mbak ya.
0: Uni. Oh. masih jadi Uni udah ya.
3: Ya.
0: Siap. Ya. Siap udah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Panas bang?
1: Wah, panas benar mbak.
0: Oh mantap ya.
1: Kemarau.
0: Kemarau. Benar, kayaknya kemarau cukup panjang ya bang Ramli ya.
1: Yeah.
0: Oke deh bang Ramli, udah siap dangdutan ya? Udah siap dangdutan ya bang?
1: Ya, lagunya apa, Pak?
0: Lagunya yang mau diputer ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, ada Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama Memori Daun Pisang dari Iwan.
1: Saya mau ini mau play lagu Memori Daun Pisang aja.
0: Memori Daun Pisang aja boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Maaf buat Bang Senen ya. Ada Bang Adila di Medan Kembar. Ada Trimo, ada Bang Darmawan. Ada Apen Bolo-Bolo, ada Edo, ya, ada Topan juga, ada Abdullah. Abdullah, Kak, ada kok,
0: Udah, tadi pertama.
1: Oh ya, ada Bang Irin, ya. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dikatiman. Siapa lagi, kira-kira Bunda Samba, ya. Semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
1: Banyak, semoga diberi kesehatan keluarga, ya. Panjang umur, murahski, dilancarkan urusannya Mbaknya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya, RRI 4, terus mudara untuk Indonesia.
0: Untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Ramli yang udah ikutan dari Waikanan, ya. Masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikutan di sore hari ini, ya. Kembali kami angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada siapa kak ini?
2: Halo, apa kabar? Ini Kak
0: Alhamdulillah.
2: Kak,
0: ayo tebak ada siapa ini?
2: Kak Susi ya?
0: Oh, salah.
2: Kak Amel.
0: Salah.
2: Siapa ya?
0: Siapa? Coba, ayo tebak sampai benar pokoknya ya. Ayo.
2: Siapa sih?
0: Apa?
2: Udah dibibir tapi lupa nyebutin.
0: Ah, aku dilupain pokoknya ya, aku sedih deh pokoknya.
2: Tiga-tiganya itu penyiar berempat itu hampir 11-12.
0: Ih, suaranya ya, hampir sama ya.
2: Iya, tiga-tiga. Ini Kak.
0: Ada Nona di sini.
2: Siapa?
0: Nona.
2: Oh, Kak Nona.
0: Iya, aku lupa.
2: Sehat, Kak?
0: Sedih ya. Alhamdulillah sehat. Ini ada siapa, Kak, di sana?
2: Ini dari Pring Sewu, Kak.
0: Ada siapa tuh?
2: Darmi Sakura.
0: Oh, ada Mbak Darmi Sakura.
2: Iya, emang aku juga jarang ikutan acara Kak Nona. Cuma apa ya, monitor aja.
0: Oke, udah lama gak masukkan. Sibuk apa sih?
2: Ya, kalau udah aktif di lapak, hari-harinya di lapak.
0: Oh gitu,
2: di lapak
0: iya.
2: Kopi Ayu.
0: Wah, nanti kalau misalnya yang deket-deket Pring Sewu bisa mampir ya ke sana.
2: Iya,
0: ya.
2: Di Jalan Raya Margodadi, Kak.
0: Ditunggu.
2: Siapa tahu kakak lewat, mampirlah.
0: Mampir nanti ke sana ya, ketemu sama Mbak Darmi ya.
2: Kalau enggak langsung menuju aja ke lapak Kopi Ayu. Dalamnya itu macam-macam.
0: Wah, keren ya. Oke deh Mbak Darmi, kita dangdutan dulu ya sore hari ini ya.
2: Ya, lagunya apa itu?
0: Lagunya ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati. Terus juga kita punya Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S sama Memori Daun Pisang.
2: Yang Terima Dia Yang Malang. Salamnya
0: boleh.
2: Buat semuanya aja,
0: semuanya
2: Kak, ya.
0: Aja, boleh deh.
2: Salam kangen gitu ya.
0: Ih, salam kangen. Udah lama gak kedengeran suaranya
2: karena
0: juga ya.
2: Iya, kemarin lewat aja 10 hari.
0: Waduh, lama sekali.
2: Iya, insya Allah nanti hari Minggu udah aktif di lapak, Kak, ya.
0: Oke, siap deh. Nah,
2: kalau
0: siap.
2: Sehat selalu, Kak.
0: Siap, terima kasih.
2: Semoga berempat selalu sehat di udara.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Terima kasih
2: dan
0: kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Darmi Sakura yang ada di Pring Sewu. Mungkin untuk Anda Mina Mualki yang rumahnya seputaran Pring Sewu ya, bisa cari-cari ya lapaknya Mbak Darmi Sakura ya, bisa langsung dicicipin. Banyak banget katanya ya makanan-makanan yang tersedia di sana. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, apa kabar penguasa Candipuro?
3: Sehat dong, itu namanya bukan Mbak Darmi.
0: Siapa?
3: Jambri jurusan Lampung Jakarta.
0: Oh gitu, iya deh. Ya. Sehat ya Pin?
3: Sehat, enggak Pin, enggak sehat.
0: Aduh, kenapa sih kamu?
3: Padahal lagi lah.
0: Oh gitu. Ya. Semoga cepat sembuh deh ya.
3: Iya. Karena belum masuk ke sana sih, jangan deh.
0: Oke, jangan ya.
3: Mbak Nono sehat. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Candi Puronya panaskah di sana, Apin?
1: Sama aja El Nino.
0: Oh, ada El Nino-nya juga. Iya deh. Udah kenal sama El Nino ya.
1: Alhamdulillah. Dari mana? Dari RRI.
0: Dari RRI. Siap deh. Apin, kita punya lagu yang mau diputer, dipilih ya. Ada Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, ada Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama Memori Daun Pisang, Apin, dari miliknya Iwan.
1: Apa milih yang mana dong? Milih request bisa gak sih?
0: Yang mana tuh?
1: Bawa Laku Kasih aja.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Imam sama Nana.
0: Imam sama Nana?
1: Okay. Ada itu dia dari Rija. Salam ya, kita aja lah. Buat Mbak Nona Karisma sama Bang Reja Sasralo ya. Banyak banyak rezeki. Mudah-mudahan sukses lancar semuanya ya. Sama Bapak Peri Widodo ya, Sasralo ya. Sama siapa? Mbak Juwita ya. Sama Mbak Amelia Jayadi, sama Tenurul Menasusi. Tadi Mbak Darmi ya. Bang Jomblo ya, sama Mbak Eni, sama siapa tuh, Bang Maham ya, Bang Nurdin, Bang Senen, Bang Mamadila ya.
0: Iya.
1: Tadi Bang Ramli ya,
0: bener.
1: Bang Musairi, sama Bang siapa tuh, Mbak Triati ya, Mbak Trimo, sama untuk semuanya aja yang biasa pinsalan. Oh, sana ya, apa? Kang Irin ya, sama Waputri, sama Udoy. Pokoknya salamnya untuk semuanya yang biasa pinsalanin. Spesial ya.
0: Buat siapa tuh?
1: Iya, biar buat Delia, Delia yang di sana, di Katui.
0: Oke, siap.
1: Keluarga besar saya selalu, pernah sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Spesialnya lagu untuk itu ya.
0: Oke.
1: Siapa ya?
0: Siapa tuh? Oke.
1: Siapa dong? Ucapannya mah Arapio aja.
0: Oh. Semangat langsung ya, dengar suara Alep itu ya.
1: Buat
0: Nona ya,
1: salam komat kamit membaca mantra.
0: Aduh.
1: Mudah-mudahan sama keluarga bahagia dan selalu
0: berkembang. Amin, ya ampun.
1: Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin, ya Allah.
1: Empat, suara budaya Lampung.
0: Oke.
1: Okay. Dari alam ketemu si Markum. Assalamualaikum, Kabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ya, komat kamit baca mantra kembah dukun di Apin ya. Makasih untuk Apin yang udah ikutan di sore hari ini. Dan kali ini untuk Anda Bina Mualki masih ditunggu juga ya, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang di sore hari ini hingga nanti tepatnya pukul 15 lagi 17 ya waktu Indonesia Barat. Spesial untuk Anda yang saat ini lagi santai-santai aja ya, dan masih ditunggu juga sore hari ini di 255112-nya dan juga di WhatsApp-nya di 08117209885. Ya, lagi dengerin melalui RRI Digital bisa ikutan ya di sore ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
2: Di Sinan Munir, Waikana.
0: Ini dia nih dari tadi nih dikirimin salam banyak orang kayaknya ya Bang ya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Mbak, oke deh. Waikana masih panas tadi ya.
2: Iya masih.
0: Oke deh. Bang, ada lagu dangdut yang mau diputer, dipilih ya. Kita punya ada 3 lagu, Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Terima Dia Yang Malang dari Mansyur S, sama Memori Daun Pisang, Bang.
2: Yang pertama tadi, Mbak.
0: Mabuk Judi ya. Siap. Mau kirim salam buat siapa, Bang?
2: Salam-salamnya untuk Sewa di Bandar Lampung. Tapi Cina, Bang Ijo, Bunda Sabah, Sewa di Lampung Timur, kemudian Setan Sebuah, Sewa di Lampung Tengah, ya, kemudian Sunyini, ya, Fahri-Fahri, Keminan, Sewa di Bunda Lampung, ya, jika mas sebutkan satu persatu, salam bahagia, salam sukses, ya, Cina Munir, Sewa di Waikana, semoga kita sehat selalu, ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin.
2: Kemudian yang ada di Waikanan, Bang Dharma, kemudian diterima Bang Jika, kemudian Bang Basro, kemudian apa itu Epa di Kasu, kemudian Mbak Sri yang ada di Pisang Baru, kemudian Bang Darman, semuanya yang ada di Waikanan 15 kecamatan, saya mengucapkan selamat Bibi, semoga sehat selalu. Kemudian saya di Aku Timur, Aku Selatan, yang banyak Lampung juga yang ada di sana, selamat Bibi, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak penyiarnya ya, saya mengucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Kemudian salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Pak Fatman dan Lampung Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini ya. Dan kali ini kita mungkin rehatan dulu ya Mina Mualki ya, untuk dengerin lagu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Dan juga selanjutnya kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Kelauni Debingi Hani untuk edisi hari ini. Untuk Anda Minda Muwaki, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Pindah Muangki dimanapun Pindah Muangki berada, masih kembali bersama kami dalam Kalauni Debihkani, dan kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id Pindah Muangki, dan kali ini informasi pertama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pelatihan vokasi tidak semata-mata bertujuan untuk menyalurkan peserta ke dunia kerja, dan juga program tersebut juga dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa. Menurutnya, peserta pelatihan harus memiliki kemampuan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam penyusunan solusi dan mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya, tim rescue reserse kriminal Polsek Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni berhasil mengungkapkan kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas pulau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SS di wilayah Serang, Banten, setelah sebelumnya menemukan senjata api beserta amunisi saat pemeriksaan kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Pengungkapan kasus bermula ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap salah satu kendaraan travel yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kardus kecil yang disimpan di dalam tas hitam. Setelah dibuka, kardus tersebut berisi sepucuk senjata api jenis revolver lengkap dengan amunisi. Temuan itu kemudian dikembangkan oleh tim reskrim Polsek KSKP Bakahuni hingga mengarah pada dugaan jaringan pelaku curanmor lintas pulau. Dari hasil penyidikan, polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SS di wilayah Serang, Banten. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil pribadi dan satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Demikian Pindah Muangki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda Muwaki dari Kanca Sunyi ini di Pemunjukanan Kuti. Sore hari ini masih kembali bersama kami. Dan kali ini Minda Muwaki kembali kami akan hadir menemani kebersamaan kita di Khelauni Debihani. Untuk edisi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore ini.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah Adek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

Pindah mulai dari kaca sunyi nih, pernah nggak sih untuk Anda pindah mulai yang kadang-kadang itu ya ngerasa pusing gitu kalau misalnya di tengah perjalanan terus mencium pengharum mobil yang begitu menyengat ya, karena pengharum mobil memang membuat kabin mobil itu terasa lebih segar, lebih harum gitu ya. Tapi di balik ke aroma yang wangi pindah mulai ya, itu terdapat potensi resiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Jadi hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis onkologi radiasi Dr. Ronald melalui akun TikTok @dr_andreas_ronald. Dokter yang menangani pasien kanker di Bali menyebutkan bahwa keluhan seperti pusing atau sakit kepala waktu kita ada di dalam mobil nih, itu memang nggak selalu disebabkan oleh mabuk perjalanan. Nah, salah satu penyebabnya yang mungkin terjadi adalah paparan zat kimia dari pengharum mobil. Karena banyak pengharum mobil yang mengandung volatile organic compounds atau VOC, jadi itu adalah senyawa organik yang mudah menguap. Nah, senyawa ini bisa mengiritasi saluran pernafasan, dan beberapa jenis VOC telah diteliti punya sifat yang berpotensi karsinogenik yang bisa menyebabkan pemicu kanker. Dan kabin mobil, dalam mobil itu merupakan ruang yang relatif kecil dan tertutup. Saat kendaraan terjebak di dalam kemacetan dalam waktu yang lama, pengemudi maupun penumpang berisiko menghirup senyawa kimia dari pewangi mobil dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Bahkan nih Mina Muaki, berdasarkan sebuah eksperimen, penyemprotan pengharum mobil selama kurang dari 1 menit pada kabin mobil berukuran kecil, sedang ataupun besar, itu bisa menyebabkan konsentrasi VOC meningkat secara drastis. Jadi Mina Muaki, yang lebih mengkhawatirkan, masih terdapat sejumlah produk pengharum mobil yang mengandung formaldehida. Zat ini telah diklasifikasikan oleh International Agency for Research on Cancer atau sebagai karsinogen grup 1, yang berarti ini telah terbukti ya bisa menyebabkan kanker pada manusia, termasuk kanker nasofaring dan leukemia. Nah, sebagai relatif yang aman ya, Minamuaki, dokter Ronald juga menyarankan kita itu menggunakan pengharum alami kayak biji kopi, bunga kering, atau essential oil murni yang dinilai lebih minim paparan VOC dan formaldehida. Jadi bahan-bahan tadi itu dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan produk pengharum mobil yang beredar di pasaran ya. Jadi ini penting juga untuk kita, terutama untuk Anda yang sehari-hari itu mobilitasnya cukup tinggi ya, Minamuaki ya. Mungkin untuk Anda Minamuaki yang juga saat ini ya sering banget menghabiskan waktunya, banyak banget menghabiskan waktu malah ya, itu di perjalanan. Jadi untuk Anda yang juga mengendarai kendaraan roda 4-nya, mungkin di sore hari ini yang lagi mau pulang ya dari tempat beraktivitas menuju ke rumah, karena biasanya nih di sore hari juga minum lagi ya, itu jalanan, beberapa ruas jalan di Bandar Lampung juga biasanya agak sedikit padat, atau bahkan ada beberapa tempat yang justru juga macet ya. Jadi untuk Anda minum lagi, semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan berikut ini juga bisa buat tenang gitu ya. Karena biasanya kalau di jalan itu suka ada aja buat emosi ya. Jadi kali ini Mina Muaki kembali, kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta Bandar Lampung maksud kami ya, untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Bintang lagi naik kanca sunyi ini masih bersama kami di sore hari ini. Dan kembali kami juga masih akan terus hadir dengan rangkaian dari Islami yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Ros, bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
3: Apa ada pun punya cara untuk mendukung makhluk Tuhan ada pun kuat pun punya rencana.
4: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: kebutuhan kecil bisa mencegah bencana besar. Nah, aja udah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip ku kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocoknya pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pek lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mona kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lo ya.
1: Sado, lo Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli ke kajong kok.
0: Alah mak mampu mah awat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
1: Di
0: mau aja duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan lo di bah.
1: Jantung bah. Hei mak takut.

0: lau panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai lau. Kau lagi hitung ya gambar ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Dan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat keramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
1: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Nah, jadi lewat sih ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
1: Si. Dia baik. Ngaman baik dalam kata-kata gaknya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kaya nyebut ko siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak panahnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan.

0: bisa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mo ni mo lah ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Tahlilintang. Do. Tiapa lo mo ni nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Karya Seni Mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai mempererat keberagaman. Jadi kegiatan ini juga nanti akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan di Kota Metro pada Sabtu 11 Juli 2026, tepatnya di lapangan Rejo Mulyo 26A, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 18 Juli 2026, tepatnya di lapangan Krida Yuwana Hanura, dan juga di Kabupaten Prengseu pada Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0857-6674-0362 dan atas nama Wayan Angga, atau Anda juga bisa menghubungi DM ya di Instagram @rocio_pgst. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ya, jadi ini juga salah satu pelestarian, salah satu bentuk ya generasi muda dalam mewujudkan pelestarian budaya daerah. Kali ini Minum Waki masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
3: Wah, Ma, kalinya banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
4: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenong maling
0: satu dua oh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam malam negara dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah.

0: Polisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi

0: infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
1: Yang didukung dengan jaringan irigasi Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton Pak padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
4: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
5: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2
6: pada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
7: Atas vonis tersebut, jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis majelis hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
8: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
8: Terima?
9: Ya, saya terima.
8: Terdakwa Dedi?
9: Ya, sama.
8: Terdakwa Andri?
9: Ya, majelis, saya menerima.
7: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menunjukkan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan,

0: Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi

0: usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah relatif banyak ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget

0: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
1: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakan kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
0: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surabaya.

0: cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Sumarsono, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ini memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa

0: sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
1: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
2: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
1: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
0: Karena keberadaan di
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung.

0: Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih Sepak Takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk malam ini, tentunya di hari Jumat 10 Juli 2026, bersama saya Faisal. Dan tentunya di malam hari ini, setelah kita akan juga segera akan bergabung ke program 2 RR Lampung, di mana nanti kita akan memasuki program selanjutnya dengan yaitu musik live chat. Jadi tetaplah bersama kami di RW Kanan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.
1: Good morning people.
2: Let's go. Okay. Kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Eagle, yeah. Gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
3: Yang mau dibahas.
2: Bebas kita lah. Album dulu ya.
3: Album.
2: Oke.
3: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana? Mantap.
2: Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Boleh tembak keluar.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger, Kang. Asli.
5: Gila lu template.
3: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini, Kang.
5: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Doa baik pasti gue terima.
3: Iya, terima kasih.
1: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
3: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
3: Iya.
5: Itu. Hewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
2: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu, yeah. Kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng,
3: okay.
1: Gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
3: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau. Pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
3: Benar-benar. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
3: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
2: Tapi kalau menurut Morning Eagle, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia, itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam, yeah. Gitu
3: ups
2: kan.
3: Ups and down ya.
1: Yep.
3: Ups and down.
7: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang, gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
2: Benar-benar.
7: Karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
2: Oke.
1: Nikmatin aja.
7: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
3: Menikmati.
6: Dapat jadi anggota
3: ke saya premium kan ya. Yang diamond.
7: Rubia
3: dengan
7: Rubia. Tapi karena kunci. Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
2: bener.
7: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
3: menderita.
7: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
2: Oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur.
4: Dewasa.
2: Dosen.
3: Agim ini, Agim.
8: Oh, Agim. Iya, jadi anak-anak ya. Kacamatanya. Ya, jadi di sini.
6: Bagaimana?
3: Diam tapi kocak banget. Iya. Gimana, Kang?
8: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah-salah dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu,
3: benar-benar general.
8: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
2: Gue makin yakin ini anggota MLM semua.
8: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
3: Harusnya nawarin.
2: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
2: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan, emang, semuanya.
2: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
2: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
3: Gila.
2: Lulus.
6: Coba apa
2: lagi? Dreamer. Pagi, Ego, Biru Haru. Terus ada In Time, Overthink.
3: If only.
2: Bener.
3: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
3: Kasih
2: clue.
4: Masa.
3: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
6: Parable. Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
3: Dapat premium. Call a friend.
8: Setahun 1 juta aja Mas sudah
6: masuk. Langsung kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
8: Ntar beneran lo disangka Morigo.
3: Morigo ternyata MLM.
6: Tanya langsung. Sharing relay dong.
3: Punya
6: nama kotanya nih. Diamond
2: loh. Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Hari.
3: Kang Ari.
1: Iya.
3: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
2: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
3: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah nih.
3: Tapi
6: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu Pagi itu.
3: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
8: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
2: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada?
8: Mereka lebat.
3: pada nggak datang ke coffee shop gitu?
7: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
9: Kehilangan pelanggan.
7: Sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan,
2: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
7: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Benar nggak sih?
2: Bener.
7: Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh, teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya, maksudnya itu kan.
2: Benar-benar.
7: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya kan?
2: Soalnya udah malam.
7: Jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
2: Oke. Benar-benar.
7: Cuman pagi doang sepi.
9: Siang, sore, malam gak ada momen.
3: Benar paginya waktu itu ya.
7: Doang.
2: Iya benar.
7: Ya siang kerja lah.
9: Masih
7: kan gawe lah gitu.
2: Benar.
7: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
2: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan, sering-sering terjadi di kota besar kan.
2: Iya.
1: Yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Waduh.
9: Pemain.
3: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
2: Here we go.
10: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Church.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti nggak
3: besok SP ya?
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze sih gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir.
2: Serius.
4: Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Enggak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
1: Gini.
3: Waduh.
1: Barong saya gitu barong.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba itu.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau jangan.
1: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp di dekat tempat kopinya dia gitu. Iya, enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu terus dong vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku mandep pojokan, okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu
1: tempel di
5: situ. Iya. Mandep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY ya?
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album, pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
0: paradigma gitu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lo emang udah mau, lo gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lo udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lo denger.
0: Teknologi ya.
5: Ada teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
0: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Semua band milik Allah.
0: Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi. Kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People, buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan?
0: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Lalu
0: kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
4: Iya.
0: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
4: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada atau
5: visualizer? MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa nggak ada?
0: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website ya?
5: Oh iya.
0: Gimana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Oke.
4: Bisa cek tuh.
0: morningego.com.
4: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
0: Kita
4: ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya,
1: apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais keren banget Kang Ari. Kicrekan.
0: Benar.
1: Telur.
0: Oke. Oke, sudah siap?
1: Sudah siap?
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Bandar Lampung.
1: Semua tentang bola, seluruh dua dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu.
4: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ma Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, di hari Jumat ini kamu ditemenin sama Dino Lamora
1: dan Sondo Nugartiko, teman Pro 2.
2: Ada Nyi Filsa, teman Pro 2.
3: Ada Syasya Aulia juga.
0: Dan kita bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti tentunya, cuman di Dapur Musik.
4: Daftar besar musisi terbaik.

0: ada Iqbal Ramadan malam ini.
1: Enggak dong. 12 miliar kalau malu kan.
2: Dia lagi
0: ke ini apa? Tukang copet konser.
2: Bukan ya. Bukan. Oke teman peradu, hari ini ya di Dapur Musik seperti biasa nantinya juga kita bakal ngasih banyak lagu untuk kamu nih teman peradu. Tapi kayak gue hari ini ya, dan hari ini khususnya minggu-minggu ini tuh lagi terngiang-ngiang sama lagunya Tulus nih teman peradu.
1: Yang baru itu ya.
2: Teh hijau. Maca ya.
1: Green tea dong, ya. Beda.
2: Selain gue tergila-gila dengan maca, teh hijaunya Tulus juga tergila-gila gue hari ini.
1: Emang suka hijau-hijau ya?
2: Iya, sebenarnya lagi feeling lonely aja.
1: Waduh. Jadi lu relate gitu
0: sama
1: ya.
0: Sama sih gue juga karena belakangan ini cuacanya panas ya. Jadi gue lagi tergila-gila juga sama teh jumbo.
2: Jujur ya. Apalagi harganya gocengan ya.
1: Seger sih.
0: 3.000 deket kampung baru 3.000.
1: Oke. Ya kalau siang-siang seger sih kayaknya.
0: Ini benar. Kita mau ngomongin musik apa ST?
2: Jangan deh. Kalau jualan ST boleh kali ya besok ya. Tapi kayaknya kita ngomongin musik dulu ya. Kalau lu apa nih Fel?
1: Kalau gue belakangan lagi suka denger-denger lagu yang centil.
2: Apa tuh?
0: Jalan-jalan.
1: Tahu ya.
2: Tapi jujur kalau lagunya Nona masih terngiang-ngiang sih sampai sekarang.
1: Iya sih. Apalagi bagiannya Christy gue suka banget sih emang.
2: Ya Allah, enggak ya. Apa jadi lo apa?
1: Roleplay, gue suka tuh. Gue lagi Nona banget. Nona abis gue.
2: Jangan-jangan lo emang member kelimanya Nona.
1: Jangan dibuka di sini.
0: Nona yang Nona Ambon pica-pica bukan? Kalau Sasi,
1: kalau gue lagi sering dengerin Juicy Lucy nih belakangan ini, yang lampu kuning.
2: Lagi, waduh kenapa sih?
1: Lagi kayak, aduh maju nggak ya maju kayak gitu.
2: Gue kira emang lampu di rumah lo lagi warna kuning semua.
1: Enggak. Tenang aja.
0: Ayam lagi.
2: Dia lagi ragu kali sama
1: lagi ragu
2: ya.
1: Benar. Lo gimana Dar?
0: Kalau gue belakangnya lagi suka lagu Bernadia. Yang ini gue lupa judulnya tapi liriknya kayak
1: gimana
0: kita
1: tuh, coba
0: buat
2: Oke. Ini dia Bernadia. belum
1: ada
0: judulnya. Apa sih itu
2: judulnya? Kita buat menyenangkan kok.
0: Jadi dia ngambil judul emang yang ada di lirik ya gitu ya.
2: Biasanya emang Bernadia buat judul kayak gitu nggak sih, jadi kayak selaras dengan lirik-liriknya juga
0: jadi
2: gitu.
0: Mudah diingat juga ya.
2: Dan hari ini teman Produa tentunya di Dapur Musik kita bakal ngajak teman Produa untuk mungkin kamu yang mau ngasih rekomendasi untuk jadi peserta Dapur Musik nih.
0: Boleh.
1: Jadi lagu-lagunya bakal kita bahas ya nanti.
0: Atau yang mau ikut kita kesini bikin pecel juga
1: boleh. Tiba-tiba pecel.
2: Buat ST juga tadi boleh kan?
1: Boleh. Apa aja lah boleh pokoknya. Okay. Ya, langsung aja bisa ke WhatsApp kita ya di 0817992925 atau
2: di Instagram kita teman Produa di @produa. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Daftar Musik.
1: Daftar Musik.
2: Oke, jadi jangan di mana-mana, tetap di Daftar Musik.
3: Daftar Putar Musisi Terbaik.

sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: ya teman pro 2, gue tuh kalau denger Sienna Spyro ini The Visitor ya, kayak aduh, gue kayak mendengar sesuatu yang bikin gue bernostalgia lagi gitu loh.
1: Iya,
2: kenapa tuh?
1: Kenapa kenapa? Tapi karena emang lagu-lagu
3: benar sih, lagu-lagunya Sienna ini emang apa ya? Gue terharu aja denger lagu dia ini.
4: Gue tuh merasanya kayak lagi persami, terus dikumpulin sama guru-guru, terus bayangkan orang tua kalian.
3: Ngomong Sabah ya jatuhnya ya.
2: Kita mau mendalami gitu.
4: Kalau denger itu lagunya bawanya gitu sih kalau.
3: Benar. Nah, karena kita udah spill nih teman Pradua ya. Dan sekarang ini saatnya kita akan ngasih tahu juga peserta-peserta Dapur Musik nih gitu ya. Jadi kita akan masuk ke segmen pertama di mana sih?
0: Di peserta Dapur Musik. Ini dia.

0: di peserta dapur musik ini ya.
1: Oke. Okay, yang tadi pertama tadi ada Bernadius.
2: Yeah. Bernadia, Bernadia dong.
0: Bernadia featuring sama Perunggu, gitu ya. Tapi menurut gue ya, ini fun fact-nya dan ini menurut gue ini spesial banget. Kenapa karena tuh featuring-nya tuh Perunggunya nggak nyanyi, cuman iringin instrumen dari Bernadianya aja.
2: Jadi benar-benar vokalnya Bernadia doang.
0: Sebenarnya ada sih suaranya pas halo. Halo aja tadi.
2: Pas di awal ya.
0: Kalian notice kan dengar suaranya kan?
1: Lael ada bebeki gak deh?
0: Jadi yang pertama itu ada Peluklah Aku Sekarang dari Bernadia nih teman-teman ya.
2: Peluk
0: jadi
2: aku ini, dong.
0: Benar, jadi karya dari Bernadia yang lagunya judulnya tadi Peluk Aku Sekarang. Kalau dibandingin sama lagu sebelumnya, pendekatan produksi lagu ini tuh kayak terasa lebih sederhana aja gitu ya. Benar. Karena aransemennya itu gak dibuat terlalu ramai. Yeah. Terus juga setiap instrumen itu dikasih ruang biar punya karakter vokal Bernadianya itu tetap jadi senternya gitu.
2: Terasa, tetap terasa.
0: Gitu. Dan menurut gue ya, dalam dunia produksi juga tentunya di musik ya, pendekatannya itu kayak dikenal sebagai minimal arrangement gitu. Kayak membuat susunan instrumen itu tetap sederhana tapi punya kekuatan lagunya tuh apa ya, gak mengurangin lagunya kayak Bernadia banget.
1: Esensinya Bernadia itu gak hilang.
2: Tetap ada ciri khasnya.
0: Iya. Dan ini jadi salah satu lagu yang ada di album terbarunya Bernadia gitu ya.
2: Yang semoga hanya di mimpi. Benar, ya albumnya
1: gitu. Oh iya iya. Ini terus terang gue belum pernah denger lagunya sih. Karena tadi gue juga udah bilang di awal kan, kalau belakangan ini gue lagi suka dengerin Bernadia. Cuma yang kita buat menyenangkan.
0: Ini cocok banget sih buat kamu, Garu.
1: Tapi
2: langsung direkomendasiin ya.
0: Mungkin kalau misalnya
2: di depan
0: kamu
2: mata rekomendasinya.
0: Benar.
1: Sorry. Kalau kalian menurut kalian sorry, gue mau nanya, kalian udah pernah denger lagu ini belum?
2: Udah gue.
0: Tadi gue sebelum kesini juga gue dengerin lagu
1: ini. Menurut lo lagu ini atau dari sudut pandang lo denger lagu ini deh, di lagu ini ada, maksudnya ada kekuatan atau ada cerita gitu? Biasanya kan kalau gue denger lagu itu, gue pribadi nilai bahwa setiap lagu punya cerita masing-masing. Menurut lo kalian ada gak?
2: Atau yang kayak Kalau gue lagu ini nih kayak ngode gitu loh.
0: Ngode
2: ke doi gitu. Kayak lagi capek-capeknya sama rutinitas. Jadi kayak pengen jadi tempat istirahatnya tuh dia. Gitu ini lagu tuh ya. Lagu itu tuh gitu.
0: Gue lagi capek nih gitu kan. Ayo dong datang gitu kan.
2: Peluk aku dong.
0: Kan ditelepon kan tadi. Pokoknya lu dengerin lagu ini deh, Dar. Mungkin kayak lu kangen seseorang.
2: Mungkin
0: kan bisa
2: kangen
0: gitu.
2: Pacar. Oh
0: iya.
2: Bisa.
0: Bisa enggak sih enggak ya?
1: Oke. Okay. Kangennya sedikit terobati sih hari ini karena tadi gue di GoFoodin.
2: Nice information
0: ya. Oke.
2: Jangan guys, kalau punya pacar tuh gitu, guys.
3: Gitu ya. Masa yang punya pacar tuh gitu.
0: Ya, mungkin ada lagi nih guys, daftar peserta daftar musik kita.
2: Ada lagi nih kayaknya Feli suka banget nih kalau yang satu ini.
1: Yang cendil-cendil manja.
2: Cendil-cendil manja ya.
3: Itu cuma berdua ada dari Nike lah yang judulnya tuh MMG My Mind Gue.
0: Oke.
3: Gitu.
1: Tapi kalian kalau bikin lagu judulnya tuh kayak sama kayak kurang lebih sama kayak Bernadia juga ya. Lagunya tuh gampang diinget gitu loh, lirik sama judulnya.
3: Easy listening juga guys.
0: Karena kan hidupnya lagi apa ya?
2: Hidup lagi ngetren banget.
0: Benar kan? Lagi rame banget. Yes. Lagu-lagunya Naikila juga lagi up banget gitu kan ya.
3: Dan emang centil banget
1: kan. Kemarin juga cewek dia banget. Dia baru kesini juga kan? Ke Lampung.
0: Iya, benar. Iya.
1: Pada nonton gak?
0: Enggak, gua enggak. Lagi ada kerjaan.
2: Lagi ada job. Oh, sok sibuk gitu ya.
0: Siaran kita ya, jadi tim siaran gitu.
3: Okay. Ya kan? Tapi emang lagu ini tuh ya, menurut gue suka lagunya Naikila karena arrangement itu berani gitu loh. Iya gak sih? Yang kalau misalkan berani kan yang santai, slow gitu ya. Kalau yang Naikila itu yang ngajak
2: joget. Bikin naikin mood ya. Apalagi untuk pas kita makeup tuh. Seru banget.
3: Seru banget. Makeup
2: gue langsung denger ya. Gak rilet nih cowok-cowok nih.
1: Menurut gue juga si Naikila ini juga hebat juga sih. Karena dia mengawinkan dua genre yang mungkin
2: susah
0: siur ya, maksudnya nggak nyatu di jalannya,
1: nyatu banget gitu, hip hop sama dangdut. Keren sih.
0: Apalagi video klipnya ini kayaknya Feli suka juga nih sama Syashi nih.
2: Kenapa?
0: Ya kan? Ada. Kalau kita lihat di video klipnya juga kan itu wow, ada
1: ya, benar sih kemarin terkenal.
2: Iya. Itu Jeffrey sebelum sama Naichila dia izin dulu ke gue.
3: Oh gitu. Oh gitu.
1: Lu kenal juga itu sepupu gue loh.
0: Ini dia Jeffrey juga. Bukan aja. Boleh jangan ya. Dan terakhir nih ada siapa nih?
2: Yang terakhir ada Shane Spiro ya tadi yang udah tapi yang ini Great Expectation gitu ya. Jadi lagu ini nih muncul bersamaan sama yang The Visitor tadi keluarnya.
0: Oke.
2: Jadi di
1: lagu satu
2: dirilis berarti
1: ya.
2: Jadi pas denger lagu ini nih mungkin kita kayak ngerasa karakter vokalnya si Sienna ini emang kuat banget. Emang dia tuh suaranya sih menurut gue yang ngejual banget.
0: Yes. Iya sih, apalagi gue juga suka lagu dia yang di Material In Love itu ya. Itu keren banget, buat joget juga itu enak banget gitu ya. Buat galau juga gitu.
1: Buat Zumba juga enak.
0: Iya bisa. Buat apa joget Brazil juga bisa gitu ya.
2: Bisa.
0: Iya. Jadi itu dia teman Pro 2, 3 peserta Dapur Musik. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk di polling ya. Di Instagram kita.
2: Di Instagram kita ya sekarang.
0: Dan juga di @Broadcaster Academy ya. Nanti. Ataupun di WhatsApp kita juga. Di mana nih Sasi?
2: Di 0817992595. Nanti voting tertinggi bakal kita bahas di talk selanjutnya.
0: Dan mungkin tadi kita udah spill ada Naichila. Langsung aja ini dia MMA Game My Mind 2 dari Naichila.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari bidang seni. Teater Koma akan menghadirkan kembali lakon Rumah Sakit Jiwa, karya Enrian Tiarno, usai 35 tahun sejak pertama kali dipentaskan. Sutradara lakon Rumah Sakit Jiwa, Rangga Rian Tiarno menilai, relevansi yang dibawa pada lakon yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1991 itu kembali dipentaskan tahun ini. Sangat menarik karena memperlihatkan bagaimana perubahan dunia dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Melalui kisah tersebut, Teater Koma menghadirkan refleksi mengenai upaya seseorang untuk mengubah sistem yang telah mengakar sekaligus mengajak menonton mempertanyakan apakah benar bahwa dunia sedang berubah menjadi sebuah rumah sakit jiwa. Itu dia teman Flash Info, teman Pro 2 Flash Info dari Naila Cantika. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Kedua masih sama gue, Syasyi Aulia,
1: Dino Lamora,
2: Nyayu Felisa,
3: dan copet konser.
0: Enggak dong.
1: Oke.
2: Biar nanti teman-teman Pro 2 jadi taunya lo copet.
0: Iya.
1: Misalnya Tom Pro 2 ini karena tadi gue
2: abis copet.
1: Enggak, tadi gue bilang karena gue memerankan sebagai Iqbal Ramadan.
0: Nah, kita bakal masuk ke hasil voting kita tadi ya. Ini dia.

0: pendapat musik kita adalah Naikila MMG.
1: Main-main gue.
0: Oke, selamat Naikila.
2: Oke. Okay. Naikila sudah support program pemerintah juga.
0: Benar. Oh. Oke, mungkin Naikila bisa speak up.
3: Oke. Okay. MBG bukan sih judulnya?
0: Bukan.
1: Bukan. Beda lagi.
4: Beda.
1: Main-main gue.
0: Iya. Jadi Naikila selamat karena minggu ini kamu jadi jagoan dapur musik.
2: Yeay, selamat Naikila.
0: Jadi ya, gimana nih yo?
1: Jadi lagu ini tuh, Naikila ini bisa nunjukin nih ternyata produksi musik modern tuh seger banget, apalagi buat Gen Z. Kayak gua.
2: Kenapa?
1: Kita gimana sih kayak minum
2: es teh
1: tadi
2: enggak? Menurut seger. Lo seger.
1: Karena mulai dari penampilan dia yang beda banget menurut gua kan. Terus juga Hipdut tadi yang udah kita mention juga di awal.
2: Bener.
1: Dan menurut gue pembawaan dia tuh ketika dia lagi konser tuh kayak bisa menarik perhatian Gen Z banget. Kayak Gen Z banget lah pokoknya lagu dia itu.
0: Ya sekarang ini gue lihat-lihat kalau penampilannya apalagi di video klip dia yang terbaru ini kayak ngegambarin ini Naikila banget gitu.
1: Senaikila itu.
0: Iya, ini Senaikila itu.
1: Senaikila itu pokoknya.
2: Biasanya kalau orang berkarya itu kan kalau dia gak bagus bagus amat dia bikin sesuatu yang
1: bisa diingat
2: aneh sekalian gitu.
1: Benar.
2: Cuma si Naikila ini dia udah bagus
1: ada ciri-ciri
0: sendiri kayak menurut gua kayak outfit yang mungkin salah satu outfit ataupun video klipnya kayak yang bisa buat kayak Naikila tuh cuma Naikila
1: cuma dia cuma dia yang cocok tuh cuma dia gitu.
2: Kayaknya kalau Tulus pakai kostum
1: kayak
2: Tensi juga aneh juga kan.
4: Gua gak pernah mikirin Tulus kayaknya sih kebetulan
2: atau Baskara pakai celana morot-morot juga kayaknya aneh sih.
0: Makanya Naikila itu sendiri kayak menarik ya menurut gue ya. Karena dia kan kayak udah beberapa kali kayak bermain di genre yang sama nih ya. Dan kalau misalnya kali ini ngebawain warna musiknya itu yang masih satu jalur juga. Tapi kayak sedikit berbeda gitu kan ya.
1: Iya, makanya gue bilang itu kan. Naikila ini makanya Gen Z banget. Karena Gen Z itu kan kayak pengen denger sesuatu yang kalaupun kita galau pengen di happy-in aja gitu loh kan.
4: Iya bener itu.
2: Cuek aja lah gitu.
4: Gimana yang galau pakai lagu galau, gue adalah tipe orang yang galau yang pakai lagu jedek-jedek kayak gitu. Kayak Hipdut gitu.
0: Sekarang lagi semuanya Hipdut banget nih.
4: Iya, Hipdut banget.
0: Tapi menurut gue ya, Naikila juga di lagu MMG ini kayak mau nunjukin kalau misalnya lagu yang catchy itu gak harus ribet gitu loh. Jadi kayak dengan kayak kita Hipdut kayak gini, itu juga bisa jadi lagu catchy. Bener. Dan lagu yang mungkin bisa jadi kesukaan warga Indonesia sekarang gitu.
2: Bener, yep. Apalagi ibu-ibu yang biasa senam Zumba di gang-gang itu kan.
0: Pokoknya lagunya Naikila ini kayak wow banget gitu.
1: Dan ya, dari judulnya aja udah unik, main-main gue.
4: Tapi emang Naikila ini kalau buat lagu kayak ngasih tahu kalau kepercayaan dirinya gitu enggak
1: iya, sih mau,
4: kan?
1: Mau itu salah sebenarnya tapi dia
2: bukan
1: bisa NPD jadi
2: ya, bukan
1: ini. Ini ya.
0: Bener-bener.
4: Kayak ngasih ekspresi apa ya? Sebelah. Ngasih ekspresi self love dia gitu. Iya. Yang centil itu.
0: Nunjukin kayak cinta diri sendiri juga enggak salah gitu.
4: Benar, kayak ini gue nih gitu.
0: Hasil karya yang bagus.
4: Betul, kayak walaupun gue berbeda ini gue.
2: Bahkan ya kalau ngomongin soal Naikila nih pangsa pasarnya udah pangsa pasar.
4: Gimana tuh dan
2: ini ya dengan bisnis. Bahkan kalau ngomongin pendengar Naikila nih bukan di Gen Z doang ternyata.
1: Iya
2: gitu,
1: sih
2: kan?
1: Iya.
2: Kayak dia tuh bisa masuk ke semua kalangan.
1: Benar
0: sih Gen Alpha.
4: Contohnya
2: bokap gue juga dengerin Naikila.
0: Tapi jujur bapak gue pas denger lagu Naikila di mobil dia ikutan
2: keluar di sana. Enggak.
0: Apa ya maksudnya? Mungkin kan tadi kan ke bawah celananya. Menurut gua dia juga ikutan
1: vibing
4: gitu sih. Vibing gitu ya, ikutan.
0: Bener sih di semua kalangan.
2: Nyokap gua udah mulai pakai tali pinggang yang duli-duli itu juga sih. Itu sekarang semenjak dengerin Naikila.
4: Kurang Naikila apa itu?
0: Tapi di konser kemarin pada banyak yang ngikutin style Naikila sih menurut gua. Itu udah keren banget sih.
1: Udah keren banget.
2: Kalau dilihat dari video recap di event itu kayaknya keren juga sih kemarin ya. Jadi satu konser yang menurut gua paling berkesan juga di tahun 2026 yang hadir di Lampung.
0: Iya, karena ada Naikila itu di Lampung.
2: Walaupun sebelumnya di beberapa event sebelumnya mungkin dia ada juga tuh si Naikila nih kan. Cuma kalau menurut gua yang kemarin itu sih karena dia juga ada bawain lagu barunya ini.
4: Iya, karena dia ada album barunya ini. Ini kan
1: itu dia nggak salah ya Naikila ini menjadi jagoan dapur musik malam ini.
0: Dan teman-teman jangan kemana-mana karena nanti juga kita bakal kasih rekomendasi dari dapur musik.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

dari Tulus Teman Pro 2 mungkin lo ngerasa kalau misalnya akhir-akhir ini kayak gue gak bisa jatuh cinta gitu ya. Tenang aja Teman Pro 2, gak apa-apa. Hari ini kita kasih satu rekomendasi lagu ataupun dua. Ya banyak ya rekomendasi lagu buat kamu yang mungkin cocok banget nemenin kamu lagi kasmaran ataupun apa. Langsung aja kita masuk ke segmen ketiga, rekomendasi dapurmu.

0: Oke, ya.
1: Ya. Dan di segmen ini nomor 2 kita mau ngasih rekomendasi beberapa lagu yang wajib masuk ke playlist kalian.
2: Yeah. Wajib banget pokoknya.
0: Lagu-lagunya mungkin kamu terdengar asing gitu. Kita bakal ngasih lagu-lagu underrated yang mungkin ini cocok banget masuk playlist kita semua, enggak
1: dong?
0: Bener ya.
3: Walaupun
0: bener.
3: Asing tapi enak ya didengar. Yeah,
2: okay. Makanya kan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dia.
3: Itu bukan pantun ya.
1: Tak kenal maka tak sayang.
3: Cakep. Udah.
0: Gue mau lanjutin loh.
3: Oh ya udah silakan.
1: Ulang. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang.
0: Cakep. Sayang. Oke.
1: Sayang ada sayang.
0: Oke, maaf. Oke, mungkin langsung aja ini dia rekomendasi.
1: Yang pertama
3: ada
0: apa?
3: Ada What If nih dari Valtazar.
1: Lagu ini dari
3: Valtazar. Ini nih lagu pop yang ringan banget. Dan permainan gitarnya tuh adem banget didengerin. Cocok banget. Nah, ini nih biasanya gue pake buat ngodein lagi. Jadi ini loh
2: apa
3: story di Instagram. Apa sih yang
0: story
3: lagu? Story not di Instagram.
2: Buat ngode show lu ya.
3: Iya, What If itu tadi.
0: Kebetulan gue belum ke kode nih kayaknya sih. Bukan buat gue berarti ini. Bukan.
2: Boleh PD, tapi turun ini ke
0: Mor. Soalnya kan NPD nih. Biasanya gue bertiga ini ya.
1: Orang buat ini kan buat Bapak Kos lo kan sih.
3: Aduh, Bapak Kos bukan.
2: Bukan. Agak ketuaan
3: ya. Agak terlalu matang gitu.
1: Sorry.
0: Oke. Jadi What If ya, kalau dari lo ya.
1: Siapa yang nyanyi?
2: Valtazar. Mungkin emang agak asing orang, tapi mana itu
1: ini,
2: intinya.
1: Ini orang Kemiling ya?
2: Kemiling. Orang
0: Bandung ya. Indonesia pastinya ya.
1: Indonesia. Ya, kan. Dan selanjutnya Om Ruda ada rekomendasi berikutnya dari Farel Hilal.
3: Dari Farel Hilal.
2: Apa judulnya?
1: Lagunya Kemiling.
0: Kemiling. Bukan Kemiling. Itu terlalu
1: Dirga
0: dan
1: Rizky. Sorry.
0: Keliling ya. Jadi kalau misalnya lagu Keliling ini ya punya musik yang ceria gitu teman produ ya. Ritmenya itu menurut gua kayaknya sedikit, kalau gua rasa ya, ini kayak city pop gitu sih. Apalagi ada liriknya yang si manis dari jembatan Ancol
2: bukan metropolitan, bukan jembatan Ancol.
0: Agak serem ya, scary night kayaknya itu ya.
1: Terus lagu ini juga katanya ditulis di Pinang Jaya atau menurut gua
0: Kemiling lagi ya.
3: Pasti aja jokes Kemiling itu udah gak sih, udah gak sih.
0: Kalau ngomongin instrumen dan aransemennya kali ya, itu emang dibuat simple, tapi justru kayak dibikin lagunya tuh kerasa hangat dan juga gampang dinikmati.
2: Jadi easy listening gitu ya, kayak
1: jadi lagu ini
2: semuanya
1: pas banget buat temenin nongkrong sore, jalan-jalan keliling kota.
0: Cuci baju,
1: pakai headset, cuci baju,
2: beresin
1: kasur,
2: cuci piring,
0: nyiapin lauk di rumah,
2: rumah tangga semua tuh kayaknya, rumah tangga semua.
1: Atau lagu ini cocok didengerin pas kita juga lagi dengerin lagu, gitu. Nah, jadi kita denger lagu, dengerin lagu ini lagi gitu.
3: Jadi nimpa dong itu. Dipak-dipak
2: gak
3: sih?
2: Multitasking, boleh, telinganya multitasking ya.
0: Kalau dari kalian ada lagi gak kira-kira guys?
1: Dari gua
2: dari Daru,
3: apa yang harus banget didengerin, yang harus banget masuk playlist gitu.
1: Kalau lokal ada gak? Bisa. Mungkin ini buat warga Bandar Lampung udah pada tahu sih. Tapi kalau gue pribadi ini wajib masuk ke playlist gue. Ini dari Maisong. Yang judulnya Love Language.
0: Oh iya bener sih.
1: Gua suka lagu ini dong. Fun fact-nya, lagu dari Maisong ini adalah lagu yang gue putar pertama kali kalau gue mau berangkat kerja naik motor. Itu pasti jadi lagu pembuka gue di pagi
2: selalu
1: hari.
2: Selalu tuh.
1: Bener.
3: Ceria
1: karena,
3: ya berarti.
1: Lagu ini tuh kayak si aransemennya ya. Mungkin kalau liriknya dia kayak bercerita tentang love language kita lah, ke pasangan kita gitu. Cuma kalau dari aransemennya itu ngebuat gue bikin semangat aja semangat gitu di pagi hari gitu.
0: Benar. Kalau misalnya teman perdua dengerin lagu Love Language di jalan, mungkin itu Daru yang play.
2: Iya, benar. Mungkin Daru yang
1: atau kalau ada mas-mas pakai motor merah terus nyanyi-nyanyi sendiri gitu.
2: itu Daru ya.
1: Pam pam pararam pam pam.
0: Liriknya ikonik banget sih lagu yang
2: itu. Emang terlalu spesifik ya sampai motor merahnya ya, Der. Oke.
0: Kalau gue sih sebenarnya ada satu lagu
1: apa mau
0: kalian gak setuju juga gak apa-apa. Tapi ada satu lagu yang mungkin ini cocok banget, apalagi nuansanya itu kayak city pop gitu.
2: Gimana Mor? Apa Mor? Judulnya?
0: Judulnya yang Sahabat atau Cinta. Gue harus dengerin deh. Apalagi kayak lo bingung mau milih Sahabat atau Cinta. Karena di situ kayak kita tuh ceritanya itu kayak dia tuh suka sama satu orang gitu loh. Jadi dia bingung milih harus memperjuangkan cintanya atau persahabatannya gitu.
1: Berat juga ya, kalau gue milih banyak duit aja deh. Milih cinta atau sahabat gitu pusing ya, ya kan?
0: Cinta bener sih.
2: Sahabat.
1: Karena kalau lo banyak duit juga pasti cewek ngedekat sendiri kan.
2: Waduh.
1: Jujur. In this economy loh, dolar 18.000 ya kan?
2: 18.000. Gue setuju sih.
0: 2026 berpikir lebih maju lagi guys.
2: Iya, benar.
1: Oke, harga emas makin naik ya kan? Emas 74 kilo.
0: Wow. Nah,
2: udah. Kalau gue lagi sering banget dengerin dari Tulus sih. Itu tapi apa Green Tea tadi? Bukan. Sepatu.
0: Oh,
2: itu kayak menurut gue udah lama tapi kalau diulang tuh tetap enak aja dengerin lagu
1: Tulus. Iya, kayak ya aftertaste-nya kayak teh hijau itu ya. Lu pernah minum teh hijau gak sih?
0: Pernah.
1: Jadi dia rasanya mungkin kayak agak ada pahit-pahitnya gitu.
2: Pahit.
1: Sepet gitu kan. Tapi khasiatnya buat tubuh tuh bagus.
2: Oh itu ternyata ya?
0: Itu.
2: Itu dia. Kenapa judulnya teh hijau?
0: Masuk di akal ya.
2: Masuk.
0: Oke, kalau Feli ada Fel?
2: Gue masih stay di lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead.
0: Oke.
2: Karena maaf ya masih
3: intuition.
2: Yes, masih feminine intuition nih. Masih berbunga-bunga, maaf ya.
0: Wow, gue jadi sedih nih masih keinget teh hijau tadi. Ya udah, jadi teman berdua itu dia rekomendasi dapur musik di minggu ini. Semoga
2: bisa masuk
0: kita.
2: Playlist kamu ya.
1: Yes. Semoga kalian menerima manfaat kita di dapur.
2: Sangat bermanfaat obrolan ini.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di dapur musik.
2: Daftar pusar musisi.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, Pak.

0: Abi.
1: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
0: Antrin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini hadir di bidang olahraga sepak bola. Semi Kedira kembali ke Madrid untuk membantu Jose Mourinho sebagai

tahun, Khedira menjalani profesi komentator setelah pensiun di tahun 2021. Alasan mendatangkan Khedira punya alasan cukup penting. Kabarnya Khedira akan jadi jembatan antara pemain, tim pelatih dan manajemen klub. Mourinho memang mencari sosok yang bukan hanya mengerti budaya klub, tapi juga sudah terbukti bisa menjalani hubungan baik dengannya. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Aresa Dewa. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada

0: 92,5 Pro 2 Hermana Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, udah 2 jam dan waktunya kita berempat pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
0: let's diva share and express your wellness all with Pro 2 Hermana Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Hermana Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RG Banjar Lampung.

9,5 Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Ada Raja Andana yang nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. So keep tuning only on Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu.

Dua Wonderwall dari Oasis jadi logo pembuka di malam hari ini ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi ngedengerin Raja di jam segini baru pulang kerja, semangat untuk menghadapi esok hari ya, dan juga selamat beristirahat. Dan mungkin teman Pro 2 yang tentunya lagi lelah dalam menjalani hidup, ya kan, menjalani hidup di sepanjang hari ini dan lagi crash out banget ya setelah menjalani kegiatan, semangat untuk selalu selalu membangun hal-hal yang ada di diri kamu, teman Bro 2. Misalnya apa? Misalnya itu adalah mental kamu sendiri, diri kamu sendiri ya gitu, teman Bro 2. Apalagi kalau ada mental tentunya ada fisik gitu. Jadi dijaga banget ya teman Pro 2, jangan sampai kamu itu kena sakit entah dari fisik ataupun mental. And by the way, kalau ngomongin tentang mental nih teman Pro 2 ya, pernah enggak sih kamu ragu sama diri sendiri dan menilai diri kamu sendiri untuk suatu nilai atau value gitu, atau ngejudge diri sendiri pas lagi gagal? Dan mungkin kalau lo tahu nih teman Pro 2 tentang self judgment ya, dan itu tuh bisa dibilang adalah salah satu toksik ke diri sendiri nih katanya teman Pro 2. Dan kalau lo pernah menjudge diri lo, kalau in case gue kayak pernah ngebiarin seorang kucing itu mati dan ternyata gue adalah seorang owner yang jahat. Nah, itu salah satu self judgment nih teman Pro 2. Dan kalaupun self judgment sendiri itu kayak lu apa ya? Kayak waduh, gua ini sebenarnya enggak pantas nih sama dia, atau kalaupun gua ini gagal itu karena gue sendiri gitu, nggak juga teman Pro 2. Jadi kalau lo ngejudge diri lo sendiri ataupun menyalahkan diri sendiri itu nggak, karena banyak faktor-faktor tentang bagaimana kegagalan itu terjadi dan juga bagaimana hal yang lo alami atau lo lihat itu terjadi. Jadi jangan salahkan kita secara penuh teman Pro 2, karena itu juga nggak baik. Dan by the way, kalau lo punya pengalaman, kapan terakhir kali lo menjudging diri lo sendiri alias self-judgment? Dan mungkin lo lagi di fase sekarang, mungkin sedang sangat amat menjudge diri sendiri gitu. Bisa cerita sama Raja Andana di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, yang akan selalu menjadi teman terbaik kamu. Di Instagram, di direct message aja teman Pro 2, di DM, di story at Pro2BDL. Dan tentunya kalau lo pengen WhatsApp, boleh di 081-79-925-925. Dan kalaupun lo pengen cerita hal-hal lain juga boleh ya teman Pro 2. Raja tungguin sampai jam 11 malam nanti, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

Teman Pro 2, Merry Christmas, Please Don't Call dari Breachers nih. Dan tentunya Teman Pro 2, lu masih dengerin sama dengerin Raja Andana di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya di cerita penutup hari, gua tadi udah bilang di awal ya tentang self-judgment. Jadi simpelnya self-judgment itu adalah kita menghakimi diri sendiri untuk sebuah nilai atau sebuah value gitu teman bro dua. Jadi kayak misalnya, waduh, gue kalau kayak gini apa cocok ya? Terus tuh kalau gue misalnya pakai baju warna ini, apa warna gue bakalan ketutup nggak ya gitu, dan aura gue bakalan ketutup nggak ya gitu teman bro dua. Jadi contoh self judgment gitu kayak gitu. Dan mungkin teman bro dua ada cerita tersendiri tentang self judgment ini teman bro dua, dan kalaupun lo ada pengalaman bisa kirim ke IG Instagram @pro2wdl di DM alias direct message saja teman Pro 2. Nanti Raja Andana bakalan bacain. Dan ternyata teman Pro 2 ini baru aja masuk dari Instagram nih teman Pro 2 tentang pengalaman dia yang judging dirinya sendiri gitu teman Pro 2. Jadi dia ini dari @jainhir, kata dia, dia pengen cerita tentang masa di saat dia lagi, apa ya bisa dibilang, lagi suram-suramnya, kata dia suram-suramnya nih teman bro dua ya. Dan ternyata dia salah satu orang yang memiliki bisa dibilang itu namanya kelebihan gitu teman bro dua, yaitu dia itu memiliki bisa dibilang ada yang dia itu punya kelebihan di salah satu fisiknya gitu teman bro dua. Nah dia cerita nih, gue bacain ya dari @jainhir. Halo kak, gue nggak mau disebutin namanya tapi disebut nih, gue adalah seorang anak-anak yang memiliki kelebihan di salah satu fisik gue, okay? Dan ternyata gue dikasih ujian oleh Tuhan tentang bagaimana orang-orang menjudge gue dan gue sendiri menjudge diri gue sendiri, yaitu keadaan fisik gue yang kelebihan ini, tentang kelebihan fisik gue. Dan ternyata di tahun 2022 kemarin, 2 tahun lalu, gue ternyata baru sadar kalau gue sudah menghakimi diri sendiri itu sangat amat fatal, katanya. Dan ternyata dia udah menjalani kehidupan dengan judging, self-judging dia, self-judgmentnya itu udah lama banget. Dan ternyata dia juga gak sadar kalau dia itu menjudge dirinya sendiri. Okay. Dan ternyata juga nih teman Pro 2 ya, dia paham gitu akan self-judgment ini. Dan ternyata semua orang pasti mengalami self-judgment ini, karena dia juga baru sadar Tentang aturan yang mengharuskan adanya sebuah nilai gitu. Jadi maksudnya itu, kata dia, menurut aku kak, di satu sekolah ataupun di lingkungan apapun yang memiliki sistem gitu, dia ini memiliki bisa dibilang berupa peraturan yang jika orang-orang melakukan peraturan tersebut atau sempurna dengan peraturan tersebut, maka mereka akan mendapatkan nilai. Jadi menurut aku ini salah satu hal yang bisa dibilang menjadi menjadi titik ukur dari self-judgment itu sendiri. Okay. Jadi berarti gini teman Pro 2, kayak misalnya nih di suatu tempat, misalnya tempat kerja nih, kita diharuskan kayak harus berpakaian rapi, harus selalu menggunakan kemeja, celana panjang yang mungkin spesifik bergaris-garis dan sebagainya. Dan ternyata setelah orang-orang yang diwajibkan
menggunakan peraturan tersebut itu akan dikasih nilai gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang sudah menjalankan peraturan tersebut tapi tidak dengan sempurna. Dinilainya itu tidak dengan sempurna. Nah, ini menjadikan orang-orang yang dibilangnya tidak sempurna ini padahal menjalankan semua peraturan itu akan menjudge dirinya sendiri, alias menyalahkan dirinya sendiri gitu. Karena kok gua ini udah berpakaian sesuai tapi gak dapet reward ya. Apa gua salah di mata bos? Apa gua salah di mata guru? Apa gua salah di mata temannya? Atau yang gua pakai ini gak cocok di gua? Nah, itu dia teman pro 2, self-judgmentnya. Jadi dari Instagram yang ngirimin ke Pro 2 BTL, kata dia mau bilang, misalkan self-judgment itu gak apa-apa, tapi jangan sampai merugikan kita sendiri, alias jangan sampai menjadi bahan overthinking kita gitu teman Pro 2. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri, pastinya wajib, tapi harus bisa dibilang mengevaluasinya itu jangan semena-mena gitu teman Pro 2. Jangan sampai punya tekanan sendiri, jadinya kita ke pressure, diri kita ke pressure, malahan jadinya kita sendiri yang berada di tekanan diri sendiri gitu teman Pro 2. Jadi tekanan berlebih yang timbul dari diri sendiri, dan itu gak baik gitu teman Pro 2 ya. Dan itulah dia teman Pro 2, salah satu cerita dari teman Pro 2 di Instagram. Kalau kamu pengen kirim-kirim cerita sama Raja Andana, boleh banget di WhatsApp di 0817995905 ataupun di Instagram kita di @pro2bdl ya teman Pro 2, di direct message saja. Raja tungguin sampai jam 11 malam nanti ya. Dan kamu masih dengerin Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

96,5 Pro 2 ada di depan Lampung, laman terbaik kamu teman Pro 2. 10 menit lagi menunjukkan jam 11 dan waktunya Raja Nana pamit dari pendengaran kamu. Dan sebelumnya teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah mengirimkan cerita-ceritanya. Dan mohon maaf kalau ada cerita yang gak Raja bacain ya teman Pro 2. Dan tentunya terakhir dari Raja, let's watch share and special willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali udara terdara. And now Raja Andana signing out and bye bye teman Pro 2.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: FM, Radio RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, dengan terdengarnya lantunan lagu ini, maka berakhirlah kebersamaan kita di Sebancang hari ini. Di tanggal 10 Juli tahun 2026, kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 tepat waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Raja Andana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat, tetap di darat. Sekali merdeka, tetap merdeka.